0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang keras kepala dan penurut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun semuanya adalah anak-anak kita, tetapi rupa-rupanya di dalam perkembangannya itu kelihatan ada perbedaan yang menyolok sekali gitu Pak Paul, dalam hal kalau diberitahu terutama. Ada anak itu kalau yang satu itu diberitahu itu gampang ngerti dan dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi ada anak itu yang berkali-kali diberitahu, berkali-kali ditegur juga tetap saja dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita ya, Pak Paul. Sebenarnya faktor-faktor apa dan bagaimana nanti penanganannya dan bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini gitu Pak Paul?
1: Ini adalah salah satu hal yang cukup sering dikeluhkan kepada saya oleh para orang tua Pak Gunawan. Dan biasanya orang tua ini merasa terkejut menemukan kok anaknya berbeda antara anak pertama dengan anak kedua. Yang satu penurut, kok yang satu keras kepala. Apalagi kalau orang tua itu sendiri pada masa kecilnya penurut. Nah, mereka akan terkejut menemukan anak mereka kok begitu keras kepala.
2: Jadi saya kira memang penting sekali kita memahami kenapa kok ada anak yang keras kepala dan kenapa kok ada anak yang penurut. Yang pertama adalah anak yang penurut mempunyai perasaan yang peka, sehingga sedikit ketegangan sudah membuatnya tidak nyaman. Nah, maksud saya begini Pak Gunawan, untuk meredakan ketidaknyamanan itulah, nah, si anak penurut itu tuh akan memberikan respons yang manis ya, respons menurut saja. Agar apa? Agar ketegangan tidak terjadi, orang tua tidak marah, atau tidak jadi dipukul dan sebagainya. Duduk masalahnya sekali lagi adalah perasaan si anak yang peka itu. Sebaliknya dengan anak yang keras kepala. Nah, mereka-mereka ini nih tidak memiliki kepekaan seperti itu. Bahkan jadinya begini, ketegangan yang besar sekalipun tidak terlalu mengganggu anak-anak yang keras kepala. Itu sebabnya karena dia tidak terlalu terganggu, dia tidak terlalu terdorong untuk meredakan ketidaknyamanannya itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini, anak yang keras kepala itu tidak terlalu merasakan getaran perasaannya. Sebaliknya, anak yang penurut sangat peka merasakan getaran perasaannya. Nah, karena bergetar lebih keras, otomatis dia lebih merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanannya itu tuh. Dan bisa juga perasaan-perasaan itu tuh yang akhirnya membuat dia terdorong melakukan sesuatu untuk meredakannya. Nah, yang dia lakukan adalah dia menuruti saja. Karena anak yang keras kepala tidak mengalami hal seperti itu, dia tidak terdorong untuk meredakannya, dia akan biarkan saja. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar antara anak yang peka atau anak yang penurut dengan anak yang keras kepala.
0: Apa mungkin karena faktor itu lalu banyak kita jumpai anak-anak yang wanita itu lebih cenderung menurut dibandingkan yang pria itu?
2: Saya kira itu observasi yang baik sekali. Jadi sebagian besar anak-anak yang keras kepala dan membuat ulah adalah anak-anak laki. Itu betul. Kita menjumpai anak-anak wanita cenderung lebih penurut. Di rumah juga begitu. Kalau kita minta anak wanita melakukan sesuatu, mereka lebih mudah ya menuruti permintaan kita. Sebaliknya dengan anak laki-laki. Meskipun ini tidak bisa kita pukul rata untuk semua kasus, tapi saya kira iya, saya kira itulah yang membuat mereka berbeda.
0: Tapi kalau karena menurutnya itu karena faktor takut gitu Pak Paul, ada perasaan tidak enak gitu, apakah itu sehat itu untuk perkembangan selanjutnya?
2: Saya kira ini tidak mempengaruhi si anak menjadi tidak sehat atau lebih sehat, tidak juga. Maksud saya begini, ini adalah bawaan yang memang menjadi bagian dari kepribadiannya. Apakah dia tetap bisa hidup dengan baik, dengan sehat? Oh iya, tentu saja. Apakah anak yang keras kepala pasti mempunyai kehidupan yang lebih baik? Oh, tidak ada jaminan juga. Jadi akan ada banyak faktor di kemudian hari yang akan mewarnai perkembangan mereka. Nah, faktor ini sendiri sebetulnya tidak ya memberikan kepastian anak ini nantinya sehat atau tidak sehat.
3: Nah, sehubungan dengan anak yang keras kepala tadi, itu apakah artinya anak ini tidak punya rasa takut gitu, Pak?
2: Iya, jadi sebetulnya anak yang keras kepala memang tidak mempunyai rasa takut sebesar anak yang penurut. Begini, ketakutan sebetulnya adalah reaksi terhadap ancaman yang datang dari luar. Dengan kata lain, semakin besar dan jelas kita melihat ancaman itu, semakin takut reaksi kita. Berhubung anak yang penurut memiliki kepekaan yang tinggi, ia pun lebih meresapi ancaman itu. Dia melihat jelas ancaman itu. Nah, sebaliknya dengan anak yang keras kepala, mereka tidak begitu mampu menghayati ancaman itu. Nah, itulah sebabnya dia tidak terlalu takut. Jadi sekali lagi saya simpulkan, takut atau tidaknya kita, atau berapa besar atau kecilnya takut kita, bergantung pada berapa jelasnya kita melihat ancaman itu. Semakin jelas kita melihat ancaman dan bagi kita itu besar sekali, otomatis rasa takutnya akan muncul. Jadi saya bukan mengatakan anak yang keras kepala itu tuh tidak punya rasa takut. Dia punya. Namun karena keterbatasannya melihat ancaman, dia tidak terlalu merasakan dia terancam. Sebaliknya dengan anak yang peka, anak-anak yang penurut. Karena mereka bisa melihat jelas ancaman itu dan melihat dengan begitu mendetail dan besar, maka otomatis reaksi takutnya lebih besar. Kadang-kadang ini yang terjadi di rumah. Ya, kita memberikan ancaman kepada anak-anak, tapi kok tetap nggak dituruti. Kenapa? Sebab memang si anak yang keras kepala itu tuh tidak melihat jelas ancaman itu. Dia tidak menyadarinya. Jadi sekali lagi ya getarannya sedikit, karena getarannya sedikit dia tidak berbuat apa-apa.
3: Itu yang kita jumpai kadang-kadang seorang anak itu bisa terhadap ayahnya dia menurut, tetapi terhadap ibunya dia keras kepala gitu Pak Bol. Padahal orang yang sama ini.
2: Nah, inilah yang sebetulnya kita bicarakan, yakni si anak melihat adanya ancaman pada si ayah dan tidak melihat ancaman pada si ibu. Misalkan dia tahu bahwa ibu akan marah, tapi tidak akan mengancamnya, tidak akan memukulnya. Tapi dia tahu si ayah kalau marah akan memukulnya. Jadi dia lihat jelas ancaman lebih besar datang dari si ibu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membedakan rasa takut kita. Nah, kalau anak yang keras kepala, kita dapat katakan secara umum, dia memang sulit melihat ancaman, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tapi ada kalanya, ya kita melihat hal ini juga di dalam konteks yang berbeda. Kadang-kadang orang tua berkata begini, anak saya keras kepala di rumah, tapi di sekolah dengan gurunya kok bisa menurut. Nah, sekali lagi, faktor ancaman, dia melihat di sekolah, rupanya si guru itu tuh cukup besar ya, mengancamnya. Jadi dia takut di rumah, dia tidak merasakan ketakutan yang sama itu.
3: Iya, itu kalau menghadapi ketakutan, Pak Bol. Bagaimana halnya kalau yang dihadapi adalah suatu tantangan gitu. Jadi bukan yang menakutkan, tetapi suatu tantangan.
2: Ternyata anak yang penurut dan anak yang keras kepala memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan, Pak Gunawan. Kita bisa berkata begini ya, anak yang penurut bergerak menjauhi tantangan. Nah, sebaliknya anak yang keras kepala bergerak menuju tantangan. Maksud saya begini, anak yang penurut itu tuh lebih tertarik untuk berdiam dalam suasana yang sama, yang tentram, yang ajak ya. Sedangkan anak yang keras kepala menyukai hal-hal yang baru, tantangan yang baru. Nah, inilah yang seringkali membuat anak-anak yang penurut cenderung tekun. Melakukan hal yang sama, dia tidak putus asa, ya terus dia lakukan. Anak yang keras kepala cenderung mudah bosan. Dia mengerjakan sesuatu, sama lagi. Dia tidak mau. Tapi kalau dia menemukan tantangan dalam tugasnya, nah biasanya dia akan lebih bersemangat. Namun, karena tadi kita sudah singgung, dia mudah bosan juga. Kalau tidak hati-hati, anak-anak yang keras kepala pun, bahkan dalam menghadapi kesukaran, nah, dia mudah padam, mudah putus asa, tidak mau dia. Karena kecenderungan bosannya sudah kadung mengejala dalam hidupnya. Tapi Ya, pada umumnya tadi saya sudah singgung, dalam menghadapi tantangan anak-anak yang keras kepala lebih tertarik. Ya, jadi dengan hal-hal yang bersifat petualangan, dia akan lebih mau ya untuk ikut dan sebagainya. Sedangkan anak-anak yang penurut cenderung tidak mau ya, karena itu terlalu menegangkan, terlalu baru, terlalu tidak bisa dia prediksi akan apa yang terjadi. Jadi akhirnya dia hindari.
3: Iya, tapi bagi kita orang tua itu kesannya jadi anak yang keras kepala tadi itu jadi anak nakal gitu, Pak Paul.
2: Betul, karena dia akan melakukan hal-hal yang nomor satu kita larang. Dia berani membantah kita di sekolah juga seperti itu. Atau dia melakukan hal-hal yang anak-anak lain tidak berani lakukan. Misalnya manjat pohon, anak-anak lain pohonnya yang pendek-pendek, dia pohonnya paling tinggi. Sambit batu, orang lain hanya berani menyambit misalnya hewan yang lagi lewat, misalnya kucing. Nah, anak-anak yang keras kepala ini lebih berani untuk menyambit misalnya objek yang berjalan, misalkan seperti mobil, kendaraan lain, atau seperti orang. Dengan kata lain, ya akhirnya kalau tidak hati-hati, anak-anak yang keras kepala cenderung melakukan perilaku-perilaku yang kita sebut perilaku riskan, perilaku yang memang berisiko tinggi ya, baik bagi dirinya maupun diri orang lain. Dia bisa melakukan hal-hal yang ya mungkin mengancam atau membahayakan orang lain pula.
3: Ya, tapi saya juga bisa melihat ada satu sisi positif gitu, Pak Paul. Anak yang nakal ini biasanya bisa mengatasi masalahnya lebih cepat daripada anak yang penurut itu, Pak Paul.
2: Betul, bisa jadi karena itu karena dia mempunyai kekerasan itu ya, ketebalan itu dalam dirinya, sehingga problem nggak mudah menghancurkannya, nggak mudah melumpuhkannya. Tapi anak-anak yang berjiwa peka, ya tidak bisa tidak, kalau mengalami tekanan dia akan lebih mengalami ya rasa tertekannya itu tuh, sehingga membuat dia lebih mudah lumpuh atau putus asa. Ya disinilah memang kita melihat ya ada plus minusnya untuk masing-masing karakter ini.
3: Iya, saya pernah melihat itu anak yang dikatakan keras kepala itu jatuh itu sampai luka itu dia enggak nangis gitu, Pak. Ya sebentar digosok-gosok lalu diobati ya enggak nangis gitu. Tetapi anak-anak yang relatif penurut tadi itu luka sedikit gitu aja sudah rame itu, sudah menangis meraung-raung gitu, Pak.
2: Betul. Betul. Nah, ini juga mengingatkan saya, Pak Gunawan, untuk ya mengingatkan orang tua agar orang tua melihat anak dengan jeli ya. Kadang-kadang kita ini nih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan stereotipikal. Artinya kita mempunyai anggapan anak keras kepala itu tuh anak laki ya, anak yang penurut anak perempuan. Jadi anak laki harus seperti ini nih, tegar ya, kuat. Anak perempuan seharusnya penurut dan sebagainya. Saya minta orang tua berhati-hati, sebab tidak semua anak laki-laki memang mempunyai karakter yang keras. Sebagian anak laki-laki mempunyai karakter yang lembut, yang peka, yang penurut ya. Nah, jadi seorang ayah apalagi ya, harus ya peka dengan hal seperti ini. Jangan sampai dia menuntut si anak laki-laki menjadi anak yang terlalu keras, tegar seperti yang diharapkan. Padahalnya anak itu memang berjiwa peka. Jadi kalau ngomong, akhirnya si anak itu dilecehkan oleh si ayah karena dianggap kamu kok terlalu lemah. Nah, justru ini makin menghancurkan, nggak membangun si anak.
3: Jadi kalau gitu bagaimana, Pak Paul? Kalau Tuhan karuniakan kepada kita itu anak yang ya yang satu keras kepala, yang satu penurut gitu, bagaimana menanganinya, Pak?
2: Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ini. Kepada anak penurut, kita tidak perlu berteriak atau memukulnya ya kalau kita ingin mendisiplin dia. Kita cukup ya mengatakannya dengan nada yang sedikit lebih keras, dengan nada yang sedikit lebih tegas, cukup itu. Karena anak yang penurut cenderung sudah bergetar sewaktu kita memberikan reaksi marah ya atau tidak suka. Sedangkan dengan anak yang keras kepala, ya memang kadang-kadang kita harus menggunakan cara pendisiplinan yang lebih keras. Misalkan ya kita pukul pantatnya ya, atau kita katakan kamu harus lakukan. Jadi dengan kata lain, dengan anak yang keras kepala, kunci untuk mendisiplinkannya adalah ketegasan dan kekonsistenan. Ya, orang tua mesti berani tegas. mesti juga konsisten. Kalau kemarin tidak boleh, hari ini tidak boleh. Kalau untuk anak pertama tidak boleh, untuk anak kedua tidak boleh. Jangan sampai untuk anak pertama boleh, anak kedua tidak boleh. Nah, itu ketidakkonsistenan menjadi celah buat si anak yang keras kepala untuk menabrak larangan kita. Dan kita akan dipandang tidak lagi terlalu berwibawa di matanya. Nah, sebab anak-anak yang keras kepala ini nih menghormati orang yang bisa tegas, orang yang bisa juga konsisten. Kalau dia melihat bahwa orang tua itu tidak tegas, tidak konsisten, nah, merosotlah martabatnya atau wibawanya di mata si anak yang keras kepala. Jadi orang tua mesti ya mempertahankan hal seperti ini. Namun, saya ingatkan lagi, tidak selalu ya kita ini tegas di rumah atau terus-menerus marah si anak. Jangan. Harus diimbangi dengan interaksi-interaksi yang manis, ya, banyaknya dialog-dialog yang positif, membicarakan hal-hal yang ringan. Nah, itu yang akan menjalin hubungan orang tua anak dengan baik. Semakin baik ya hubungan-hubungan ringan yang ini nih, semakin si anak yang keras kepala bersedia mendengarkan kita, asalkan kitanya juga tegas dan konsisten.
3: Iya. Bagaimana kalau kita mau memberikan pilihan pada anak itu dan anak itu harus memutuskan salah satu di antaranya gitu?
2: Saya kira itu pilihan adalah cara yang baik ya untuk mendidik anak pula dalam pengambilan keputusan. Jadi kepada anak yang keras kepala, berikanlah pilihan. Karena mereka memang tidak terlalu suka menuruti instruksi atau perintah orang lain termasuk orang tuanya. Nah, daripada kita memberikan instruksi kamu harus melakukan A, ya kita katakan kamu mau A atau B atau C. Nah, pilihan-pilihan itu tuh kita sajikan kepadanya, ya, dari kita sendiri pilihan-pilihan itu. Kemudian ya kita minta dia yang memutuskan dari tiga itu mana yang dia akan pilih. Kepada anak penurut pun kita harus menyediakan pilihan ya, agar ia belajar menyuarakan kesukaan dan pendapatnya. Karena anak-anak yang penurut cenderung berkata, ya terserah mama, atau ya papa mau apa ya terserah, saya ikuti saja. Nah, dengan anak-anak yang penurut, kita juga perlu ya memberikan dia pilihan, ada ini, ada itu, kamu mau yang mana? Kita bisa pergi ke sini atau pergi ke situ, kamu pilih yang mana? Ya, dengan anak-anak yang keras kepala juga sama, misalkan kita mau mendisiplin dia, kita katakan, papa putuskan, ada dua pilihan untuk kamu, karena kesalahan yang telah kamu buat. Kamu tidak menonton televisi selama 2 hari, atau uang jajan kamu, papa potong selama 2 hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, waktu dia diberikan pilihan, anak yang keras kepala ini cenderung tetap merasakan adanya otonomi dalam dirinya. Dialah yang memutuskan. Dan ini yang mengajar si anak untuk bertanggung jawab. Sebab memang

0: ya, kalau memang itu pilihan yang baik juga.
1: Iya, jadi ada kecenderungan lebih kreatif gitu Pak Bola, anak-anak yang keras kepala itu kelihatannya.
0: Iya, iya, memang sebagian dari mereka bisa menjadi anak-anak yang kreatif ya. Saya kira ini juga terkait dengan dia menyukai hal-hal yang baru, menyukai tantangan-tantangan. Nah, sebagai orang tua ya, kita bisa juga libatkan dia dalam berbagai kegiatan ya. Dengan kata lain, energinya kita salurkan, kreativitasnya kita salurkan, kebutuhannya akan tantangan dan hal yang baru kita juga coba penuhi, sehingga dia ya tidak terlalu senggang. Banyak waktu senggang, tidak ada pekerjaan dan kegiatan, ya benar-benar mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang negatif.
1: Nah, apakah anak yang penurut itu tidak perlu diberi sedikit rangsangan, tantangan gitu, supaya dia bisa kelihatan lebih dinamis sedikit gitu Pak Bang?
0: Saya kira itu baik ya. Jadi silakan berikan juga tantangan-tantangan, motivasi, dorongan. Yang penting adalah orang tua memang perlu menanamkan kepercayaan diri kepada anak-anak yang penurut ini nih. Sebab ada kecenderungan mereka mudah sekali meragukan diri ya, tidak berani, ya orang lain saja, saya di belakang. Nah, kita perlu memberikan motivasi bahwa kamu coba aja, yang penting coba. Ya, hasilnya apa? Tidak apa-apa. Papa mama enggak akan marah atau kecewa, enggak apa-apa. Yang penting kamu coba. Nah, motivasi seperti inilah yang perlu kita sajikan kepada anak-anak yang penurut.
1: Kelihatannya anak-anak penurut ini kok cenderung apa? Rendah diri gitu Pak Bola.
0: Ya, di satu pihak kita bisa lihat sepertinya kok rendah diri ya. Sebetulnya sih belum tentu ya. Karena mungkin saja dia mempunyai penilaian yang baik terhadap dirinya, tapi dia memang tidak terlalu berani untuk keluar dari sangkarnya, ya mencoba hal yang baru. Nah, itu yang kita perlu motivasi. Jadi ya, saya tidak langsung menjuluki atau mengatakan mereka itu tuh minder ya, enggak.
1: Ya, Papa, anak-anak yang keras kepala itu ya, kadang-kadang nggak disukai sama teman-temannya gitu Papa.
0: Jadi ada sebagian anak-anak yang memang nggak gitu suka ya bermain, bergaul dengan anak yang keras kepala, karena ya itu dia, susah untuk mengalah, ya mau menang sendiri, sehingga akhirnya bisa dianggap egois. Dan dia memang punya potensi untuk egois. Jadi anak-anak yang keras kepala ini justru ya memerlukan sosialisasi, pergaulan, pertemanan. Jadi orang tua harus proaktif ya, melihat anak-anaknya agak keras kepala dan sebagainya. Cobalah ajak dia ke rumah temannya, biarkan teman main ke rumah kita, sehingga dia belajar untuk bermain. Dan kita perhatikan caranya bermain. Kalau kita lihat memang dia terlalu keras, mau menang sendiri, nah kita berikan dia masukan ya, kita bentuk, kita ajarkan dia. Sebaliknya untuk anak-anak yang menurut ini Pak Gunawan, mereka ini justru cenderung ikut teman ya, mau saja dimanfaatkan teman-teman. Nah, kita juga perlu memantau anak-anak yang penurut. Jangan sampai kita anggap ya mereka baik-baik saja. Hati-hati, mereka seringkali dimangsa oleh teman-temannya menjadi untuk dimanfaatkan oleh mereka.
1: Karena dianggap lemah gitu Pak Bol ya.
0: Dan ikut saja, mau aja, disuruh apa juga mau. Nah, kita mesti ya memberitahukan anak yang penurut ini, enggak mesti kalau orang menyuruh kamu maju, atau mundur, kamu mundur. Enggak mesti begitu. Kamu harus tanya dulu dirimu, mau enggak sebetulnya? Kalau enggak mau, beranikan diri untuk berkata, saya enggak mau. Jadi hal-hal seperti itu yang kita mesti tanamkan kepada anak-anak yang penurut. Gitu.
1: Iya, tapi dengan menjawab enggak mau itu dia merasa enggak aman lagi gitu.
0: Dia takut, betul. Dia takut nanti temannya marah, dia mungkin enggak disukai temannya. Nah, maka di sini orang tua berperan besar ya, menanamkan penilaian yang tepat ya, pemahaman yang tepat bahwa teman yang terus memanfaatkan kamu bukan teman yang baik ya. Teman yang baik juga menghargai kamu, adanya saling beri dan saling menerima, enggak hanya mereka maunya menerima dari kamu. Nah, hal-hal ini perlu diajarkan kepada anak-anak yang penurut.
1: Iya, berarti dari apa yang kita telah perbincangkan ini Pak Paul, apakah ada suatu kesimpulan yang Pak Paul bisa sampaikan?
0: Kesimpulannya adalah ini ya, dengan arahan yang sesuai, anak yang keras kepala tetap dapat menjadi anak yang kompetitif namun tidak egois. Ya, anak yang keras kepala memang mudah sekali ya masuk ke dalam jiwa kompetitif, dan itu enggak apa-apa.

0: itu memacu mereka ya, menghasilkan hal-hal yang baik. Yang kita perlu jaga adalah jangan sampai egois. Nah, sebaliknya dengan anak-anak yang penurut ya, dengan arahan yang tepat, anak yang penurut tetap bisa menjadi anak yang lembut, namun tidak penakut, tidak membiarkan orang menginjak-injaknya dan tidak kehilangan dirinya. Ya, jadi inilah arah yang kita harus tetapkan bagi anak-anak kita sesuai dengan karakternya.
1: Ya, kelihatannya juga sama tidak mudahnya gitu Pak Paul ya, menangani anak yang keras kepala maupun anak yang penurut itu.
0: Betul, betul. Walaupun secara sekilas kita katakan kita lebih senang dengan yang penurut karena memang menurut saja. Tapi ya, banyak hal-hal yang bisa merugikan dia di kemudian hari.
1: Iya. Nah, sehubungan dengan ini, apa yang firman Tuhan katakan Pak Paul?
0: Saya ambil dari Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi firman Tuhan meminta kita mengenali anak kita. Jalannya apa untuk dia? Caranya apa mendidik dia? Nah, itulah yang kita didik, kita tanamkan. Maka sampai masa tua, dia akan terus mengikuti didikan yang kita sudah berikan sesuai dengan karakternya tadi itu.
1: Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan apapun anak yang diberikan kepada kita itu, baik keras kepala maupun penurut itu.
0: Betul sekali.
1: Ya, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melakukan firman Tuhan tadi, memberikan didikan yang tepat buat mereka.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang menarik kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang keras kepala dan penurut. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-Hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-Raja 7 ayat 15, 1 Raja-Raja 20 ayat 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 23, 2 Raja-Raja 6 ayat 24, 2 Raja-Raja 17 ayat 5, 2 Raja-Raja 18 ayat 9, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-13, 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1, 2 Tawarik 28 ayat 20, Yesaya 29 ayat 16, Daniel 1 ayat 1, dan Zakaria 12 ayat yang ke-1. Terjemahan tersebut membawa kita pada kesimpulan yang selanjutnya. Seandainya terjemahan ini diterima, penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada.
Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam kejadian 1, Musa 2 kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di kejadian 1 dan kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema makanan bagi jiwa. Saya menyukai makanan. Saya suka melihat makanan yang disajikan dengan menarik dan saya juga suka mencicipi rasanya. Jika saya diberi kebebasan, bisa jadi saya akan makan terus-terusan. Tapi sayangnya hal itu pasti akan membuat lingkar pinggang saya semakin melebar. Jadi untunglah keluarga saya dengan perhatian tahu betul kapan harus mengingatkan saya dengan penuh kasih untuk menyantap makanan sehat dalam kadar yang tepat. Membaca pemikiran Yeremia yang menarik, yaitu pada saat ia bertemu dengan perkataan-perkataan Allah, bahkan firman yang berisi penghakimannya, dan ia menikmatinya. Yeremia pasal yang ke-15 ayat 16 membuat saya bertanya-tanya, apakah saya telah menyantap firman Allah dengan sedemikian lahap, dengan sedemikian sering, dan sedemikian bersemangat? Tentu saja Yeremia tidak benar-benar menyantap firman Allah. Itu adalah caranya untuk menyatakan bahwa ia membaca sekaligus menghayati firman Allah di lubuk hatinya yang terdalam. Memang disitulah seharusnya firman Allah diterima. Firman Allah merupakan makanan bagi jiwa. Ketika kita menyantapnya, Roh Kudus memberikan kuasa untuk menolong kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Firman-Nya mengubah cara kita berpikir mengenai Allah, uang, musuh, karir, dan keluarga. Dengan kata lain, firman Allah itu sungguh baik bagi kita. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, nikmatilah firman Allah sepuas hati Anda. Pastilah Anda akan sepakat dengan Yeremia yang berkata, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.

dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu,
Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milikmu.

Tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini adalah pembahasan yang terakhir tentang sifat-sifat Allah. Dan kita akan membahas tentang kesatuan atau the unity of God. Apa arti kesatuan sebagai sifat Allah? Kesatuan sebagai sifat Allah berarti bahwa sifat-sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Sifat-sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, pada waktu Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya secara sekilas dengan berjalan lewat di depan Musa dan menunjukkan punggungnya kepada Musa, maka Musa mendengar Tuhan menyerukan kalimat-kalimat di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, maka kita bisa melihat seruan-seruan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Allah, dalam arti dia adalah Allah yang penuh kemurahan, Allah yang setia, Allah yang selalu mengampuni. Tetapi di bagian berikutnya, Allah juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang adil, yang tidak akan melepaskan orang dari kesalahannya dia. Sehingga dari sini kita bisa melihat keseimbangan sifat Allah. Dia memang baik dan mengampuni, tetapi karena dia adil, maka dia menghakimi dan menghukum orang yang bersalah. Allah memang adalah Allah yang setia, sehingga dia akan menerima orang-orang yang gagal. Tetapi dia juga adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Semua sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Salah satu contoh yang paling jelas diberikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama. Pada saat Paulus menjelaskan tentang pilihan kekal Allah, sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus menjelaskan bahwa tindakan yang tunggal itu, yaitu tindakan memilih kita untuk diselamatkan di dalam Kristus, itu didasarkan pada sifat-sifat Allah. Misalnya di ayat yang kelima, Paulus mengatakan itu dilakukan berdasarkan kasih Allah. Di dalam ayat yang kedelapan, Paulus mengatakan itu didasarkan pada hikmat dan pengetahuan Allah. Dan di dalam ayat 9 dan 11, Paulus mengatakan itu didasarkan pada kebebasan Allah, pada kedaulatan Allah. Sehingga kita bisa melihat satu tindakan, yaitu pemilihan kekal untuk keselamatan kita, didasarkan pada sifat-sifat Allah, yaitu Allah yang kasih, Allah yang berpengertian dan berhikmat, dan Allah yang berdaulat. Allah melakukan apa saja, itu selalu melibatkan semua sifatnya. Di dalam beberapa kasus memang kita melihat sifat Allah lebih menonjol daripada yang lain, tetapi tetap yang lain tidak terabaikan. Misalnya di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan tidak membalas setimpal dengan kesalahan atau dengan pelanggaran kita. Apakah berarti Tuhan tidak menghukum? Tuhan tetap mendisiplin anaknya. Tetapi itu merupakan bukti keadilan Allah, bukti kekudusan Allah. Pada saat yang sama, Allah menunjukkan kasihnya. Dengan cara apa? Allah tidak menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Jadi Allah melakukan sifatnya, melakukan segala tindakan, melibatkan semua sifatnya yang sempurna, yang setara, dan tidak terpisahkan. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita pahami. Saya pernah berapa kali ditanya oleh orang, apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat berat sampai Allah tidak kuat untuk mengangkatnya? Atau pertanyaan yang mirip dengan itu, apakah Allah bisa menciptakan monster yang sangat buas sampai Allah sendiri tidak bisa mengendalikan monster itu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari konsep yang keliru tentang Allah. Allah adalah Allah yang satu. Ketika dia melakukan satu tindakan, maka semua sifatnya turut berperan. Allah tidak mungkin menciptakan batu yang sangat berat sampai dia tidak kuat mengangkat. Berarti dia Allah yang maha kuasa, tetapi bukan Allah yang berhikmat. Allah tidak mungkin menciptakan monster yang sangat buas sekali sampai Allah tidak mampu mengendalikannya. Karena Allah bukan Allah yang bodoh. Allah adalah Allah yang berkuasa sekaligus berhikmat. Maka dia tidak mungkin melakukan satu hal yang melanggar salah satu dari sifatnya.
Itulah bedanya antara Allah dengan kita. Kalau kita kadangkala tindakan-tindakan kita itu didasarkan pada hal-hal yang tidak konsisten. Kadangkala beberapa sifat kita begitu mendominasi kita sehingga tindakan kita di lain waktu dikendalikan oleh sifat-sifat yang berbeda dan orang lain melihat ada tindakan yang tidak konsisten dalam diri kita. Bahkan kadangkala tidak jarang kita mengorbankan satu sifat kita hanya demi kepentingan sifat yang lain. Misalnya ada seorang mama yang sangat mencintai anaknya secara berlebihan, memanjakan anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia tidak berani menegur, dia tidak berani mendisiplin anaknya. Berarti mama ini telah gagal untuk bertindak sesuai dengan semua sifat-sifatnya. Atau mungkin kita pernah melihat ada orang yang sangat berpegang teguh pada kebenaran. Kalau ada orang yang salah sedikit, dia tidak bisa terima. Tetapi pada waktu orang ini menegur orang lain, ternyata orang ini tidak menegur dengan penuh kasih. Ternyata orang ini tidak menegur dengan kelemah lembutan. Berarti tindakan orang ini tidak dibalut oleh semua sifatnya. Tapi manusia memang terbatas untuk melakukan itu. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang benar yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, adalah Allah yang sifat-sifatnya sempurna, yang sifat-sifatnya setara, dan semua sifat itu tidak terpisahkan. Allah melakukan apapun pasti melibatkan semua sifatnya. Sehingga kita jangan berharap bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang menabrak salah satu dari sifatnya. Dia Allah yang sempurna, dia Allah yang menyeluruh. Apapun tindakannya, semua sesuai dengan sifat-sifatnya. Kiranya sifat Allah ini menolong kita untuk mengenal dia dengan cara yang lebih baik dan untuk hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-raja 7 ayat 15, 1 Raja-raja 20 ayat 1, 2 Raja-raja 5 ayat 23, 2 Raja-raja 6 ayat 24, 2 Raja-Raja 17 ayat 5, 2 Raja-Raja 18 ayat 9, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-13, 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1, 2 Tawarik 28 ayat 20, Yesaya 29 ayat 16, Daniel 1 ayat 1, dan Zakaria 12 ayat yang ke-1. Terjemahan tersebut membawa kita pada kesimpulan yang selanjutnya. Seandainya terjemahan ini diterima, penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada.
Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

0: Ma non si, amico.
1: Gandol Gusti.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema makanan bagi jiwa. Saya menyukai makanan. Saya suka melihat makanan yang disajikan dengan menarik dan saya juga suka mencicipi rasanya. Jika saya diberi kebebasan, bisa jadi saya akan makan terus-terusan. Tapi sayangnya hal itu pasti akan membuat lingkar pinggang saya semakin melebar. Jadi untunglah keluarga saya dengan perhatian tahu betul kapan harus mengingatkan saya dengan penuh kasih untuk menyantap makanan sehat dalam kadar yang tepat. Membaca pemikiran Yeremia yang menarik, yaitu pada saat ia bertemu dengan perkataan-perkataan Allah, bahkan firman yang berisi penghakimannya, dan ia menikmatinya. Yeremia pasal yang ke-15 ayat 16 membuat saya bertanya-tanya, apakah saya telah menyantap firman Allah dengan sedemikian lahap, dengan sedemikian sering, dan sedemikian bersemangat? Tentu saja Yeremia tidak benar-benar menyantap firman Allah. Itu adalah caranya untuk menyatakan bahwa ia membaca sekaligus menghayati firman Allah di lubuk hatinya yang terdalam. Memang disitulah seharusnya firman Allah diterima. Firman Allah merupakan makanan bagi jiwa. Ketika kita menyantapnya, Roh Kudus memberikan kuasa untuk menolong kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Firman-Nya mengubah cara kita berpikir mengenai Allah, uang, musuh, karir, dan keluarga. Dengan kata lain, firman Allah itu sungguh baik bagi kita. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, nikmatilah firman Allah sepuas hati Anda. Pastilah Anda akan sepakat dengan Yeremia yang berkata, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang keras kepala dan penurut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun semuanya adalah anak-anak kita, tetapi rupa-rupanya di dalam perkembangannya itu kelihatan ada perbedaan yang menyolok sekali gitu Pak Paul, dalam hal kalau diberitahu terutama. Ada anak itu kalau yang satu itu diberitahu itu gampang ngerti dan dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi ada anak itu yang berkali-kali diberitahu, berkali-kali ditegur juga tetap saja dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, ya Pak Paul. Sebenarnya faktor-faktor apa dan bagaimana nanti penanganannya dan bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini gitu Pak Paul?
1: Ini adalah salah satu hal yang cukup sering dikeluhkan kepada saya oleh para orang tua, Pak Gunawan. Dan biasanya orang tua ini merasa terkejut menemukan kok anaknya berbeda antara anak pertama dengan anak kedua. Yang satu penurut, kok yang satu keras kepala. Apalagi kalau orang tua itu sendiri pada masa kecilnya penurut. Nah, mereka akan terkejut menemukan anak mereka kok begitu keras kepala.
2: Jadi saya kira memang penting sekali kita memahami kenapa kok ada anak yang keras kepala dan kenapa kok ada anak yang penurut. Yang pertama adalah anak yang penurut mempunyai perasaan yang peka, sehingga sedikit ketegangan sudah membuatnya tidak nyaman. Nah, maksud saya begini Pak Gunawan, untuk meredakan ketidaknyamanan itulah, nah, si anak penurut itu tuh akan memberikan respons yang manis ya, respons menurut saja. Agar apa? Agar ketegangan tidak terjadi, orang tua tidak marah, atau tidak jadi dipukul dan sebagainya. Duduk masalahnya sekali lagi adalah perasaan si anak yang peka itu. Sebaliknya dengan anak yang keras kepala. Nah, mereka-mereka ini nih tidak memiliki kepekaan seperti itu. Bahkan jadinya begini, ketegangan yang besar sekalipun tidak terlalu mengganggu anak-anak yang keras kepala. Itu sebabnya karena dia tidak terlalu terganggu, dia tidak terlalu terdorong untuk meredakan ketidaknyamanannya itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini, anak yang keras kepala itu tidak terlalu merasakan getaran perasaannya. Sebaliknya, anak yang penurut sangat peka merasakan getaran perasaannya. Nah, karena bergetar lebih keras, otomatis dia lebih merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanannya itu tuh. Dan bisa juga perasaan-perasaan itu tuh yang akhirnya membuat dia terdorong melakukan sesuatu untuk meredakannya. Nah, yang dia lakukan adalah dia menuruti saja. Karena anak yang keras kepala tidak mengalami hal seperti itu, dia tidak terdorong untuk meredakannya, dia akan biarkan saja. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar antara anak yang peka atau anak yang penurut dengan anak yang keras kepala.
0: Apa mungkin karena faktor itu lalu banyak kita jumpai anak-anak yang wanita itu lebih cenderung menurut dibandingkan yang pria itu?
2: Saya kira itu observasi yang baik sekali. Jadi sebagian besar anak-anak yang keras kepala dan membuat ulah adalah anak-anak laki. Itu betul. Kita menjumpai anak-anak wanita cenderung lebih penurut. Di rumah juga begitu. Kalau kita minta anak wanita melakukan sesuatu, mereka lebih mudah ya menuruti permintaan kita. Sebaliknya dengan anak laki-laki. Meskipun ini tidak bisa kita pukul rata untuk semua kasus, tapi saya kira iya, saya kira itulah yang membuat mereka berbeda.
0: Tapi kalau karena menurutnya itu karena faktor takut gitu Pak Paul, ada perasaan tidak enak gitu, apakah itu sehat itu untuk perkembangan selanjutnya?
2: Saya kira ini tidak mempengaruhi si anak menjadi tidak sehat atau lebih sehat, tidak juga. Maksud saya begini, ini adalah bawaan yang memang menjadi bagian dari kepribadiannya. Apakah dia tetap bisa hidup dengan baik, dengan sehat? Oh ya, tentu saja. Apakah anak yang keras kepala pasti mempunyai kehidupan yang lebih baik? Oh, tidak ada jaminan juga. Jadi akan ada banyak faktor di kemudian hari yang akan mewarnai perkembangan mereka. Nah, faktor ini sendiri sebetulnya tidak ya memberikan kepastian anak ini nantinya sehat atau tidak sehat.
3: Nah, apa sehubungan dengan anak yang keras kepala tadi itu, apakah artinya anak ini tidak punya rasa takut gitu, Pak?
2: Iya, jadi sebetulnya anak yang keras kepala memang tidak mempunyai rasa takut sebesar anak yang penurut. Begini, ketakutan sebetulnya adalah reaksi terhadap ancaman yang datang dari luar. Dengan kata lain, semakin besar dan jelas kita melihat ancaman itu, semakin takut reaksi kita. Berhubung anak yang penurut memiliki kepekaan yang tinggi, ia pun lebih meresapi ancaman itu. Dia melihat jelas ancaman itu. Nah, sebaliknya dengan anak yang keras kepala, mereka tidak begitu mampu menghayati ancaman itu. Nah, itulah sebabnya dia tidak terlalu takut. Jadi sekali lagi saya simpulkan, takut atau tidaknya kita, atau berapa besar atau kecilnya takut kita, bergantung pada berapa jelasnya kita melihat ancaman itu. Semakin jelas kita melihat ancaman dan bagi kita itu besar sekali, otomatis rasa takutnya akan muncul. Jadi saya bukan mengatakan anak yang keras kepala itu tuh tidak punya rasa takut. Dia punya. Namun karena keterbatasannya melihat ancaman, dia tidak terlalu merasakan dia terancam. Sebaliknya dengan anak yang peka, anak-anak yang penurut, karena mereka bisa melihat jelas ancaman itu dan melihat dengan begitu mendetail dan besar, maka otomatis reaksi takutnya lebih besar. Kadang-kadang ini yang terjadi di rumah, ya, kita memberikan ancaman kepada anak-anak, tapi kok tetap nggak dituruti. Kenapa? Sebab memang si anak yang keras kepala itu tuh tidak melihat jelas ancaman itu, dia tidak menyadarinya. Jadi sekali lagi ya getarannya sedikit, karena getarannya sedikit dia tidak berbuat apa-apa.
3: Itu yang kita jumpai kadang-kadang seorang anak itu bisa terhadap ayahnya dia menurut, tetapi terhadap ibunya dia keras kepala gitu Pak Bol. Padahal orang yang sama ini.
2: Nah inilah yang sebetulnya kita bicarakan, yakni si anak melihat adanya ancaman pada si ayah dan tidak melihat ancaman pada si ibu. Misalkan dia tahu bahwa ibu akan marah, tapi tidak akan mengancamnya, tidak akan memukulnya. Tapi dia tahu si ayah kalau marah akan memukulnya. Jadi dia lihat jelas ancaman lebih besar datang dari si ibu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membedakan rasa takut kita. Nah, kalau anak yang keras kepala, kita dapat katakan secara umum, dia memang sulit melihat ancaman, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tapi ada kalanya ya kita melihat hal ini juga di dalam konteks yang berbeda. Kadang-kadang orang tua berkata begini, anak saya keras kepala di rumah, tapi di sekolah dengan gurunya kok bisa menurut. Nah, sekali lagi, faktor ancaman, dia melihat di sekolah, rupanya si guru itu tuh cukup besar ya, mengancamnya. Jadi dia takut, di rumah dia tidak merasakan ketakutan yang sama itu.
3: Iya, itu kalau menghadapi ketakutan, Pak Bol. Bagaimana halnya kalau yang dihadapi adalah suatu tantangan gitu? Jadi bukan yang menakutkan, tetapi suatu tantangan.
2: Ternyata anak yang penurut dan anak yang keras kepala memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan, Pak Gunawan. Kita bisa berkata begini ya, anak yang penurut bergerak menjauhi tantangan. Nah sebaliknya, anak yang keras kepala bergerak menuju tantangan. Maksud saya begini, anak yang penurut itu tuh lebih tertarik untuk berdiam dalam suasana yang sama, yang tentram, yang ajak ya. Sedangkan anak yang keras kepala menyukai hal-hal yang baru, tantangan yang baru. Nah, inilah yang seringkali membuat anak-anak yang penurut cenderung tekun. Melakukan hal yang sama, dia tidak putus asa, ya terus dia lakukan. Anak yang keras kepala cenderung mudah bosan. Dia mengerjakan sesuatu, sama lagi. Dia tidak mau. Tapi kalau dia menemukan tantangan dalam tugasnya, nah biasanya dia akan lebih bersemangat. Namun, karena tadi kita sudah singgung, dia mudah bosan juga. Kalau tidak hati-hati, anak-anak yang keras kepala pun, bahkan dalam menghadapi kesukaran, nah, dia mudah padam, mudah putus asa. Tidak mau dia, karena kecenderungan bosannya sudah kadung mengejala dalam hidupnya. Tapi ya pada umumnya, tadi saya sudah singgung, dalam menghadapi tantangan anak-anak yang keras kepala lebih tertarik. Ya, jadi dengan hal-hal yang bersifat petualangan, dia akan lebih mau ya untuk ikut dan sebagainya. Sedangkan anak-anak yang penurut, cenderung tidak mau ya, karena itu terlalu menegangkan, terlalu baru, terlalu tidak bisa dia prediksi akan apa yang terjadi, jadi akhirnya hindari.
3: Iya, tapi bagi kita orang tua itu kesannya jadi anak yang keras kepala tadi itu jadi anak nakal gitu Pak Paul.
2: Betul, karena dia akan melakukan hal-hal yang nomor satu kita larang. Dia berani membantah kita di sekolah juga seperti itu. Atau dia melakukan hal-hal yang anak-anak lain tidak berani lakukan. Misalnya manjat pohon, anak-anak lain pohonnya yang pendek-pendek, dia pohonnya paling tinggi. Sambit batu, orang lain hanya berani menyambit misalnya hewan yang lagi lewat, misalnya kucing. Nah, anak-anak yang keras kepala ini lebih berani untuk menyambit misalnya objek yang berjalan, misalkan seperti mobil, kendaraan lain, atau seperti orang. Dengan kata lain, ya akhirnya kalau tidak hati-hati, anak-anak yang keras kepala cenderung melakukan perilaku-perilaku yang kita sebut perilaku riskan, perilaku yang memang berisiko tinggi ya, baik bagi dirinya maupun diri orang lain. Dia bisa melakukan hal-hal yang ya mungkin mengancam atau membahayakan orang lain pula.
3: Ya, tapi saya juga bisa melihat ada satu sisi positif gitu Pak Paul ya. Anak yang nakal ini biasanya bisa mengatasi masalahnya lebih cepat daripada anak yang penurut itu Pak Paul.
2: Betul, bisa jadi karena itu karena dia mempunyai kekerasan itu ya, ketebalan itu dalam dirinya, sehingga problem nggak mudah menghancurkannya, nggak mudah melumpuhkannya. Tapi anak-anak yang berjiwa peka, ya tidak bisa tidak, kalau mengalami tekanan dia akan lebih mengalami ya rasa tertekannya itu tuh, sehingga membuat dia lebih mudah lumpuh atau putus asa. Ya disinilah memang kita melihat ya ada plus minusnya untuk masing-masing karakter ini.
3: Iya, saya pernah melihat itu anak yang dikatakan keras kepala itu jatuh itu sampai luka itu dia enggak nangis gitu Pak. Ya sebentar digosok-gosok lalu diobati ya enggak nangis gitu. Tetapi anak-anak yang relatif penurut tadi itu luka sedikit gitu aja sudah rame itu, sudah menangis meraung-raung gitu Pak.
2: Betul. Betul. Nah, ini juga mengingatkan saya Pak Gunawan untuk ya mengingatkan orang tua agar orang tua melihat anak dengan jeli ya. Kadang-kadang kita ini nih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan stereotipikal. Artinya kita mempunyai anggapan anak keras kepala itu tuh anak laki ya, anak yang penurut anak perempuan. Jadi anak laki harus seperti ini nih, tegar ya, kuat. Anak perempuan seharusnya penurut dan sebagainya. Saya minta orang tua berhati-hati sebab tidak semua anak laki-laki memang mempunyai karakter yang keras. Sebagian anak laki-laki mempunyai karakter yang lembut, yang peka, yang penurut ya. Nah, jadi seorang ayah apalagi ya, harus ya peka dengan hal seperti ini. Jangan sampai dia menuntut si anak laki-laki menjadi anak yang terlalu keras, tegar seperti yang diharapkan. Padahalnya anak itu memang berjiwa peka. Jadi kalau ngomong, akhirnya si anak itu dilecehkan oleh si ayah karena dianggap kamu kok terlalu lemah. Nah, justru ini makin menghancurkan, nggak membangun si anak.
3: Jadi kalau gitu bagaimana Pak Paul? Kalau Tuhan karuniakan kepada kita itu anak yang ya yang satu keras kepala, yang satu penurut gitu, bagaimana menanganinya Pak?
2: Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ini. Kepada anak penurut, kita tidak perlu berteriak atau memukulnya ya, kalau kita ingin mendisiplin dia. Kita cukup ya mengatakannya dengan nada yang sedikit lebih keras, dengan nada yang sedikit lebih tegas, cukup itu. Karena anak yang penurut cenderung sudah bergetar sewaktu kita memberikan reaksi marah ya atau tidak suka. Sedangkan dengan anak yang keras kepala, ya memang kadang-kadang kita harus menggunakan cara pendisiplinan yang lebih keras. Misalkan ya kita pukul pantatnya, ya atau kita katakan kamu harus lakukan. Jadi dengan kata lain, dengan anak yang keras kepala, kunci untuk mendisiplinkannya adalah ketegasan dan kekonsistenan. Ya, orang tua mesti berani tegas, mesti juga konsisten. Kalau kemarin tidak boleh, hari ini tidak boleh. Kalau untuk anak pertama tidak boleh, untuk anak kedua tidak boleh. Jangan sampai untuk anak pertama boleh, anak kedua tidak boleh. Nah, itu ketidakkonsistenan menjadi celah buat si anak yang keras kepala untuk menabrak larangan kita. Dan kita akan dipandang tidak lagi terlalu berwibawa di matanya. Nah, sebab anak-anak yang keras kepala ini nih menghormati orang yang bisa tegas, orang yang bisa juga konsisten. Kalau dia melihat bahwa orang tua itu tidak tegas, tidak konsisten, nah, merosotlah martabatnya atau wibawanya di mata si anak yang keras kepala. Jadi orang tua mesti ya mempertahankan hal seperti ini. Namun saya ingatkan lagi, tidak selalu ya kita ini nih tegas di rumah atau terus-menerus marah si anak. Jangan. Harus diimbangi dengan interaksi-interaksi yang manis ya, banyaknya dialog-dialog yang positif, membicarakan hal-hal yang ringan. Nah, itu yang akan menjalin hubungan orang tua anak dengan baik. Semakin baik ya hubungan-hubungan ringan yang ini nih, semakin si anak yang keras kepala bersedia mendengarkan kita, asalkan kitanya juga tegas dan konsisten.
3: Iya. Bagaimana kalau kita mau memberikan pilihan pada anak itu dan anak itu harus memutuskan salah satu di antaranya gitu?
2: Saya kira itu pilihan adalah cara yang baik ya untuk mendidik anak pula dalam pengambilan keputusan. Jadi kepada anak yang keras kepala, berikanlah pilihan. Karena mereka memang tidak terlalu suka menuruti instruksi atau perintah orang lain, termasuk orang tuanya. Nah, daripada kita memberikan instruksi, kamu harus melakukan A, ya kita katakan, kamu mau A atau B atau C. Nah, pilihan-pilihan itu tuh kita sajikan kepadanya, ya, dari kita sendiri pilihan-pilihan itu. Kemudian ya kita minta dia yang memutuskan dari tiga itu mana yang dia akan pilih. Kepada anak penurut pun kita harus menyediakan pilihan ya, agar ia belajar menyuarakan kesukaan dan pendapatnya. Karena anak-anak yang penurut cenderung berkata, ya terserah mama, atau ya papa mau apa ya terserah, saya ikuti saja. Nah, dengan anak-anak yang penurut kita juga perlu ya memberikan dia pilihan, ada ini ada itu, kamu mau yang mana? Kita bisa pergi ke sini atau pergi ke situ. Kamu pilih yang mana? Ya, dengan anak-anak yang keras kepala juga sama. Misalkan kita mau mendisiplin dia. Kita katakan, papa putuskan ada dua pilihan untuk kamu. Karena kesalahan yang telah kamu buat. Kamu tidak menonton televisi selama 2 hari. Atau uang jajan kamu papa potong selama 2 hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, waktu dia diberikan pilihan, anak yang keras kepala ini nih cenderung tetap merasakan adanya otonomi dalam dirinya. Dialah yang memutuskan. Dan ini yang mengajar si anak untuk bertanggung jawab. Sebab memang pada dasarnya anak-anak yang keras kepala setelah memasuki usia remaja, biasanya mengalami problem karena dia tidak takut, ya, tidak mudah tunduk pada orang lain. Maka kalau dari kecil kita bisa serahkan tanggung jawab, maka ya dia akan belajar lebih bertanggung jawab untuk lain kali.
3: Ya, dalam hal itu kadang-kadang anak yang keras kepala itu malah bisa membuat pilihan yang lain gitu Pak Paul. Menawarkan kepada orang tuanya, tadi Pak Paul katakan kita berikan dua pilihan, dia malah menyodorkan alternatif lain gitu Pak Paul.
2: Nah, kita boleh pertimbangkan ya, kita enggak perlu langsung ya menutup pintu dan berkata kamu tidak boleh memberikan masukan. Kadang-kadang ya kita layani ya kalau memang itu pilihan yang baik juga.
3: Iya, jadi ada kecenderungan lebih kreatif gitu Pak Bola, anak-anak yang keras kepala itu kelihatannya.
2: Iya, iya, memang sebagian dari mereka bisa menjadi anak-anak yang kreatif ya. Saya kira ini juga terkait dengan dia menyukai hal-hal yang baru, menyukai tantangan-tantangan. Nah, sebagai orang tua ya, kita bisa juga libatkan dia dalam berbagai kegiatan ya. Dengan kata lain, energinya kita salurkan, kreativitasnya kita salurkan, kebutuhannya akan tantangan dan hal yang baru kita juga coba penuhi, sehingga dia ya tidak terlalu senggang. Banyak waktu senggang, tidak ada pekerjaan dan kegiatan, ya benar-benar mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang negatif.
3: Nah, apakah anak yang penurut itu tidak perlu diberi sedikit rangsangan, tantangan gitu supaya dia bisa kelihatan lebih dinamis sedikit gitu Pak Bang?
2: Saya kira itu baik ya. Jadi silakan berikan juga tantangan-tantangan, motivasi, dorongan. Yang penting adalah orang tua memang perlu menanamkan kepercayaan diri kepada anak-anak yang penurut ini nih. Sebab ada kecenderungan mereka mudah sekali meragukan diri ya, tidak berani, ya orang lain saja, saya di belakang. Nah, kita perlu memberikan motivasi bahwa kamu coba aja, yang penting coba. Ya, hasilnya apa, tidak apa-apa, papa mama gak akan marah atau kecewa, gak apa-apa. Yang penting kamu coba. Nah, motivasi seperti inilah yang perlu kita sajikan kepada anak-anak yang penurut.
3: Kelihatannya anak-anak penurut ini kok cenderung apa, rendah diri gitu Pak Bale.
2: Ya, di satu pihak kita bisa lihat sepertinya kok rendah diri ya. Sebetulnya sih belum tentu ya. Karena mungkin saja dia mempunyai penilaian yang baik terhadap dirinya, tapi dia memang tidak terlalu berani untuk keluar dari sangkarnya, ya mencoba hal yang baru. Nah, itu yang kita perlu motivasi. Jadi ya, saya tidak langsung menjuluki atau mengatakan mereka itu tuh minder ya, enggak.
3: Ya, apa anak-anak yang keras kepala itu ya, kadang-kadang nggak disukai sama teman-temannya gitu Pak Bang.
2: Jadi ada sebagian anak-anak yang memang nggak gitu suka ya bermain, bergaul dengan anak yang keras kepala, karena ya itu dia, susah untuk mengalah, ya mau menang sendiri, sehingga akhirnya bisa dianggap egois. Dan dia memang punya potensi untuk egois. Jadi anak-anak yang keras kepala ini justru ya memerlukan sosialisasi, pergaulan, pertemanan. Jadi orang tua harus proaktif ya, melihat anak-anaknya agak keras kepala dan sebagainya. Cobalah ajak dia ke rumah temannya, biarkan teman main ke rumah kita, sehingga dia belajar untuk bermain. Dan kita perhatikan caranya bermain. Kalau kita lihat memang dia terlalu keras, mau menang sendiri, nah kita berikan dia masukan ya, kita bentuk, kita ajarkan dia. Sebaliknya untuk anak-anak yang penurut ini Pak Gunawan, mereka ini justru wah cenderung ikut teman ya, mau saja dimanfaatkan teman-teman. Nah, kita juga perlu memantau anak-anak yang penurut. Jangan sampai kita anggap ya mereka baik-baik saja. Hati-hati, mereka seringkali dimangsa oleh teman-temannya menjadi untuk dimanfaatkan oleh mereka.
3: Karena dianggap lemah gitu Pak Bale ya.
2: Dan ikut saja, mau aja, disuruh apa juga mau. Nah, kita mesti ya memberitahukan anak yang penurut ini, enggak mesti kalau orang menyuruh kamu maju, atau mundur, kamu mundur. Enggak mesti begitu. Kamu harus tanya dulu dirimu, mau enggak sebetulnya? Kalau enggak mau, beranikan diri untuk berkata, saya enggak mau. Jadi hal seperti itu yang kita mesti tanamkan kepada anak-anak yang penurut. Gitu.
3: Iya, tapi dengan menjawab enggak mau itu dia merasa enggak aman lagi gitu.
2: Dia takut, betul. Dia takut nanti temannya marah, dia mungkin enggak disukai temannya. Nah, maka di sini orang tua berperan besar ya, menanamkan penilaian yang tepat ya, pemahaman yang tepat bahwa teman yang terus memanfaatkan kamu bukan teman yang baik ya. Teman yang baik juga menghargai kamu adanya, saling beri dan saling menerima. Enggak hanya mereka maunya menerima dari kamu. Nah, hal-hal ini perlu diajarkan kepada anak-anak yang penurut.
3: Iya, berarti dari apa yang kita telah perbincangkan ini Pak Paul, apakah ada suatu kesimpulan yang Pak Paul bisa sampaikan?
2: Kesimpulannya adalah ini ya, dengan arahan yang sesuai, anak yang keras kepala tetap dapat menjadi anak yang kompetitif namun tidak egois. Ya, anak yang keras kepala memang mudah sekali ya masuk ke dalam jiwa kompetitif, dan itu nggak apa-apa. Itu memacu mereka ya menghasilkan hal-hal yang baik. Yang kita perlu jaga adalah jangan sampai egois. Nah, sebaliknya dengan anak-anak yang penurut ya, dengan arahan yang tepat, anak yang penurut tetap bisa menjadi anak yang lembut, namun tidak penakut, tidak membiarkan orang menginjak-injaknya dan tidak kehilangan dirinya. Ya, jadi inilah arah yang kita harus tetapkan bagi anak-anak kita sesuai dengan karakternya.
3: Ya, kelihatannya juga sama tidak mudahnya gitu Pak Paul ya, menangani anak yang keras kepala maupun anak yang penurut itu.
2: Betul, betul. Walaupun secara sekilas kita katakan kita lebih senang dengan yang kan, kita lebih senang dengan yang penurut karena memang menurut saja. Tapi ya, banyak hal-hal yang bisa merugikan dia di

0: yang diberikan kepada kita itu baik keras kepala maupun penurut.
1: Betul sekali.
0: Ya, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melakukan firman Tuhan tadi, memberikan didikan yang tepat buat mereka.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang menarik kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang keras kepala dan penurut. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu,
Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini adalah pembahasan yang terakhir tentang sifat-sifat Allah. Dan kita akan membahas tentang kesatuan atau the unity of God. Apa arti kesatuan sebagai sifat Allah? Kesatuan sebagai sifat Allah berarti bahwa sifat-sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Sifat-sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, pada waktu Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya secara sekilas dengan berjalan lewat di depan Musa, dan menunjukkan punggungnya kepada Musa, maka Musa mendengar Tuhan menyerukan kalimat-kalimat di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, maka kita bisa melihat seruan-seruan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Allah, dalam arti dia adalah Allah yang penuh kemurahan, Allah yang setia, Allah yang selalu mengampuni. Tetapi di bagian berikutnya, Allah juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang adil, yang tidak akan melepaskan orang dari kesalahannya dia. Sehingga dari sini kita bisa melihat keseimbangan sifat Allah. Dia memang baik dan mengampuni, tetapi karena dia adil, maka dia menghakimi dan menghukum orang yang bersalah. Allah memang adalah Allah yang setia, sehingga dia akan menerima orang-orang yang gagal. Tetapi dia juga adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Semua sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Salah satu contoh yang paling jelas diberikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama. Pada saat Paulus menjelaskan tentang pilihan kekal Allah, sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus menjelaskan bahwa tindakan yang tunggal itu, yaitu tindakan memilih kita untuk diselamatkan di dalam Kristus, itu didasarkan pada sifat-sifat Allah. Misalnya di ayat yang kelima, Paulus mengatakan itu dilakukan berdasarkan kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-8, Paulus mengatakan itu didasarkan pada hikmat dan pengetahuan Allah. Dan di dalam ayat 9 dan 11, Paulus mengatakan itu didasarkan pada kebebasan Allah, pada kedaulatan Allah. Sehingga kita bisa melihat satu tindakan, yaitu pemilihan kekal untuk keselamatan kita, didasarkan pada sifat-sifat Allah, yaitu Allah yang kasih, Allah yang berpengertian dan berhikmat, dan Allah yang berdaulat. Allah melakukan apa saja itu selalu melibatkan semua sifatnya. Di dalam beberapa kasus memang kita melihat sifat Allah lebih menonjol daripada yang lain. Tetapi tetap yang lain tidak terabaikan. Misalnya di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan tidak membalas setimpal dengan kesalahan atau dengan pelanggaran kita. Apakah berarti Tuhan tidak menghukum? Tuhan tetap mendisiplin anaknya, tetapi itu merupakan bukti keadilan Allah, bukti kekudusan Allah. Pada saat yang sama, Allah menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Allah tidak menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Jadi Allah melakukan sifatnya, melakukan segala tindakan, melibatkan semua sifatnya yang sempurna, yang setara, dan tidak terpisahkan. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita pahami. Saya pernah berapa kali ditanya oleh orang, apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat berat sampai Allah tidak kuat untuk mengangkatnya? Atau pertanyaan yang mirip dengan itu, apakah Allah bisa menciptakan monster yang sangat buas sampai Allah sendiri tidak bisa mengendalikan monster itu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari konsep yang keliru tentang Allah. Allah adalah Allah yang satu. Ketika dia melakukan satu tindakan, maka semua sifatnya turut berperan. Allah tidak mungkin menciptakan batu yang sangat berat sampai dia tidak kuat mengangkat. Berarti dia Allah yang maha kuasa, tetapi bukan Allah yang berhikmat. Allah tidak mungkin menciptakan monster yang sangat buas sekali sampai Allah tidak mampu mengendalikannya. Karena Allah bukan Allah yang bodoh. Allah adalah Allah yang berkuasa sekaligus berhikmat. Maka dia tidak mungkin melakukan satu hal yang melanggar salah satu dari sifatnya.
Itulah bedanya antara Allah dengan kita. Kalau kita kadangkala tindakan-tindakan kita itu didasarkan pada hal-hal yang tidak konsisten. Kadangkala beberapa sifat kita begitu mendominasi kita. Sehingga tindakan kita di lain waktu dikendalikan oleh sifat-sifat yang berbeda. Dan orang lain melihat ada tindakan yang tidak konsisten dalam diri kita. Bahkan kadangkala tidak jarang kita mengorbankan satu sifat kita hanya demi kepentingan sifat yang lain. Misalnya ada seorang mama yang sangat mencintai anaknya secara berlebihan. Memanjakan anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia tidak berani menegur. Dia tidak berani mendisiplin anaknya. Berarti mama ini telah gagal untuk bertindak sesuai dengan semua sifat-sifatnya. Atau mungkin kita pernah melihat ada orang yang sangat berpegang teguh pada kebenaran. Kalau ada orang yang salah sedikit, dia tidak bisa terima. Tetapi pada waktu orang ini menegur orang lain, ternyata orang ini tidak menegur dengan penuh kasih. Ternyata orang ini tidak menegur dengan kelemah lembutan. Berarti tindakan orang ini tidak dibalut oleh semua sifatnya. Tapi manusia memang terbatas untuk melakukan itu. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang benar yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, adalah Allah yang sifat-sifatnya sempurna, yang sifat-sifatnya setara, dan semua sifat itu tidak terpisahkan. Allah melakukan apapun pasti melibatkan semua sifatnya. Sehingga kita jangan berharap bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang menabrak salah satu dari sifatnya. Dia Allah yang sempurna, dia Allah yang menyeluruh, apapun tindakannya, semua sesuai dengan sifat-sifatnya. Kiranya sifat Allah ini menolong kita untuk mengenal dia dengan cara yang lebih baik dan untuk hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-Hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-Raja 7 ayat 15, 1 Raja-Raja 20 ayat 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 23, 2 Raja-Raja 6 ayat 24, 2 Raja-Raja 17 ayat 5, 2 Raja-Raja 18 ayat 9, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-13, 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1, 2 Tawarik 28 ayat 20, Yesaya 29 ayat 16, Daniel 1 ayat 1, dan Zakaria 12 ayat yang ke-1. Terjemahan tersebut membawa kita pada kesimpulan yang selanjutnya. Seandainya terjemahan ini diterima, penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada.
Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Saatnya bagi kami untuk membiarkan Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Karena firman-Mu yang disingkapkan itulah yang akan menjadi terang bagi kami. Sinarilah kami Tuhan dengan kehadiran-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus mengaruniakan kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang siap untuk ditabur, ditegur oleh firman-Mu. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, maka firman itu bukan hanya akan tinggal diam, tetapi akan bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Kiranya kehidupan kami pada akhirnya didapati Tuhan setia di hadapan Engkau. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Saya pernah mendengarkan sebuah kisah, ini kisah nyata, ketika Pak Riko melayani di sebuah desa yang terpencil di daerah Semarang. Di sana dia menceritakan kepada saya bahwa gereja itu mengalami kesulitan ekonomi. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Gereja itu gereja yang sangat kecil di sebuah desa. Jemaatnya itu mayoritas adalah masyarakat sekitar yang pekerjaannya itu adalah petani dan sebagainya. Sehingga membutuhkan sejumlah uang, ya, uang sekitar puluhan juta, ratusan juta itu bukan sedikit bagi mereka. Dan kemudian mereka bergumul. Pendetanya mengajak seluruh jemaatnya untuk berdoa puasa. Mereka berdoa puasa, mereka membutuhkan uang untuk pelebaran gereja. Gereja di samping persis itu ada sebuah bukit. Nah, mereka berdoa, mereka membutuhkan dana untuk memindahkan bukit. Wow, memindahkan bukit ya. Artinya mengeruk tanah itu supaya rata dan mereka bisa melebarkan gereja mereka. Nah, mereka bergumul untuk itu, saudara. Mereka berbulan-bulan mereka mengambil waktu doa puasa meminta Tuhan berkenan memberikan solusi kepada mereka. Suatu hari Tuhan menyatakan jawaban doanya bagi jemaat itu. Dan kemudian tiba-tiba datang seorang pengusaha. Dia ternyata membutuhkan tanah dan kemudian menawarkan kepada pendeta itu bagaimana kalau dia membeli bukit di sebelah. Dia akan uruk tanah itu dan dia akan membayarkan sejumlah uang. Saudara, mendengar solusi yang Tuhan berikan, jawaban doa bagi mereka, mereka sangat bersuka cita. Yang tadinya masalah berat bagi mereka, sekarang bukan hanya ditawari untuk ngeruk gratis, bukan hanya itu, tetapi dikasih uang lagi. Sehingga mereka bukan hanya mendapatkan solusi bukitnya dipindahkan, tetapi mereka juga mendapatkan uang untuk bisa melebarkan gereja mereka. Saudara, ini sebuah contoh bahwa seringkali masalah di dalam sebuah gereja itu kadangkala Tuhan pakai untuk membuat gereja bukan lebih lemah, tapi membuat gereja itu lebih kuat. Saudara, tetapi berbeda dengan penilaian manusia, seringkali menurut kita persoalan dan masalah hidup itu biang kerok yang membuat kita terganggu, yang membuat kita lemah, yang mengancam kenyamanan kita, dan kita tidak suka ada masalah. Betul enggak? Masalah menurut kita biang kerok kan ya, mengganggu kenyamanan hidup kita. Sebaiknya enggak ada masalah, itu jauh lebih baik. Tapi sejarah membuktikan bahwa Tuhan seringkali itu menggunakan masalah, memakai persoalan-persoalan itu untuk membuat gerejanya lebih maju. Saudara, kalau tanpa persoalan di dalam gereja, kalau gereja tidak pernah mengalami penganiayaan abad mula-mula, Injil tidak pernah ada hingga hari ini. Saudara dan saya tidak akan pernah berjumpa. Saudara dan saya tidak pernah kenal Tuhan. Kalau saudara, hari ini kita bisa berjumpa, bisa menyembah Tuhan, itu karena ada hasil. Ada beberapa persoalan yang terjadi pada abad mula-mula dan sepanjang zaman sampai Injil itu dibawa hingga hari ini. Saudara dan saya juga begitu. Kita bisa ada hingga hidup kita yang saat ini. Itu karena ada berbagai persoalan yang Tuhan izinkan. Saya dan saudara dengan kualitas hidup, dengan kualitas karakter, dengan kualitas rohani seperti hari ini, itu dihasilkan dari beberapa persoalan yang Tuhan izinkan dalam sejarah hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan hari ini adalah kedaulatan Allah atas gerejanya, berkah di balik masalah.
Nah, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sudah temukan, kita akan baca bergantian. Saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu membacakan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Bersama-sama, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, kalau kita baca bagian-bagian sebelumnya, kita akan menemukan beberapa kali kita akan menemukan bahwa para rasul itu mereka beberapa kali mengalami ancaman, penganiayaan, dan sebagainya. Nah, saudara, itu ancaman dari luar. Ini yang diizinkan oleh Allah. Jadi Allah pertama kali sebelum kasus yang kita baca ini, sebelumnya itu gereja mengalami beberapa masalah, dan masalahnya selalu datang dari luar. Masalah itu menjadi ancaman bagi mereka. Masalah itu timbul dari luar dan membuat mereka sulit. Saudara, mungkin secara manusia kita berpikir, Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang benar, kalau memang Engkau adalah sungguh-sungguh Allah, kenapa kok gereja itu begitu percaya kepada Engkau? Gereja bukan tinggal dalam damai sejahtera, tapi gereja justru mengalami penganiayaan. Saudara, ternyata Tuhan mengizinkan itu supaya para murid tidak hanya tinggal diam di tempat, tetapi mereka bergerak dan memberitakan Injil. Saudara, ketika masalah ini bisa diselesaikan, ya, masalah ini bisa ditanggapi dengan baik oleh gereja, bukan berarti kemudian masalah selesai. Bukan berarti bahwa gereja kemudian sudah bebas dari persoalan. Tidak, saudara. Muncul masalah yang baru. Dan masalah kali ini yang kita baca, ini bukan masalah eksternal, ini bukan masalah dari luar, tetapi masalah yang muncul dari dalam sendiri. Kita lihat bahwa seringkali gereja itu diliputi dengan dua masalah. Kalau tidak dari luar, berarti dari dalam. Tidak ada gereja yang bebas dari masalah. Gitu ya. Kali ini gereja punya masalah, dan masalahnya adalah muncul dari dalam. Dan saudara, Tuhan pun izinkan masalah muncul dari dalam, tetap Tuhan izinkan. Dan Tuhan punya tujuan. Tentunya Tuhan punya tujuan yang baik, supaya dengan demikian gereja semakin kokoh, gereja punya manajemen yang jauh lebih baik, gereja jauh lebih maju, Injil itu semakin tersebar luas. Itu maksudnya Tuhan. Tapi saudara, setiap kali masalah muncul dalam sebuah gereja, kita harus waspada bahwa ternyata iblis pun itu selalu mau mengambil keuntungan. Tuhan memang mempunyai rencana yang baik, tapi iblis itu ingin supaya melalui masalah yang terjadi di dalam gereja, itu justru gereja semakin terpecah belah, gereja justru semakin lemah. Itu yang dimaksud oleh iblis. Sehingga saudara, perlu berhati-hati. Seluruh jemaat Tuhan perlu waspada. Seluruh pemimpin-pemimpin gereja harus waspada. Sehingga kita punya cara pandang yang tepat terhadap sebuah persoalan. Kita harus punya cara yang tepat ketika masalah datang, ketika persoalan datang. Cara pandang kita terhadap persoalan itu harus baik. Bukan hanya itu, tetapi cara kita menyelesaikan pun harus baik. Ketika kita punya cara pandang yang baik, ketika kita punya cara menyelesaikan yang baik, maka gereja itu justru semakin kokoh. Gereja itu justru semakin tersebar luas. Sebaliknya,
ketika cara pandang kita terhadap persoalan itu salah, ketika cara kita menyelesaikan masalah itu salah, maka gereja justru akan semakin merosot. Gereja itu justru semakin lemah. Saudara, mari kita melihat persoalan yang dialami oleh gereja. Yang pertama, saudara, kita akan melihat persoalannya. Persoalannya apa? Dan yang kedua, tadi saya sudah menyinggung sebentar. Dan persoalan yang kedua, hal yang kedua yang akan kita renungkan adalah cara para rasul melihat masalah itu dan menyelesaikan masalah itu. Nah, yang pertama kita lihat persoalan apa yang terjadi di dalam gereja pada saat itu. Saudara, pada mulanya pelayanan meja, atau kalau kita lihat bahasa aslinya, kalau Indonesia kan pakai pelayanan meja ya, kita bingung gitu kan, pelayanan meja yang dimaksud tuh apa? Masa pelayanan meja tuh berarti orang yang tiap hari ngelap meja di bait Allah? Bukan itu pastinya, bukan itu. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu dipakai kata diakonia. Kita akrab kan dengan kata diakonia? Kita akrab, kita tahu apa itu diakonia. Diakonia adalah pelayanan yang mendistribusikan bantuan, makanan, dan sebagainya kepada orang-orang yang susah. Itu pelayanan diakonia. Nah, saudara, pada mulanya para rasul sendiri yang melayani diakonia. Kisah para rasul pasal 4 ayat 35 dan 37 itu menceritakan bagaimana para jemaat itu mempersembahkan apa yang ada pada mereka di kaki rasul-rasul. Itu berarti secara simbolis mereka mengakui otoritas para rasul. Para rasullah yang akan mengelola semua harta benda yang sudah mereka kumpulkan untuk kepentingan diakonia, caring di antara jemaat. Saudara, dari teks ini kita tahu bahwa mungkin sekali sampai saat itu para rasul, mereka melayaninya tuh sangat banyak, saudara. Banyak pelayanan yang dikerjakan. Tugas utama para rasul apa? Memberitakan Injil, karena itu amanat yang diberikan Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, para murid diberikan amanat khusus harus pergi dan memberitakan Injil. Itu tugas utama mereka. Tetapi ketika Tuhan menambahkan jumlah jemaat, ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan ayat 1, coba kita baca di dalam ayat yang ke-1, di situ dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Jadi saudara, bukan hanya 3.000 orang waktu Petrus berkhotbah dan kemudian bertobat, tetapi seiring berjalannya waktu ada banyak orang bertobat dan datang serahkan diri kepada Tuhan. Jumlah murid tambah banyak, jumlah orang Kristen tambah banyak. Seiring dengan bertambahnya orang Kristen, maka para rasul konsentrasinya pecah, saudara. Konsentrasinya pecah. Mereka tidak hanya berdoa, mereka tidak hanya memberitakan firman, tapi mereka juga harus membagi waktu untuk apa? Pelayanan diakonia. Itu gereja yang sehat. Gereja yang sehat tidak hanya menekankan yang satu dan mengabaikan yang lain. Ketika mengabaikan yang lain terjadi konflik. Nah, pada waktu itu saudara, terjadi persoalan. Kenapa? Karena para rasul hanya 12 orang. Sementara orang-orang yang bertobat percaya itu sudah ribuan orang. Bagaimana mungkin orang yang 12 ini bisa melayani orang yang ribuan orang? Pasti akan terjadi dalam tanda kutip ketidakadilan. Dan itulah yang terjadi di dalam teks kita. Ini yang menimbulkan masalah di dalam gereja. Lukas memberikan informasi bahwa ada orang-orang Yunani itu protes kepada orang-orang Ibrani. Kenapa? Kok pelayanan pada janda-janda yang sukunya Yahudi itu kok enggak diperhatikan dengan baik? Isu sukuisme muncul di sini. Usus isu sukuisme muncul di sini, isu tentang uang muncul di sini, gitu ya. Dan ini selalu jadi persoalan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah keluhan, apakah sungut-sungut yang terjadi, apakah ini sebuah kebenaran bahwa para rasul itu memang sengaja pilih muka? Jadi janda dari suku Israel, dari suku Ibrani diperhatikan dengan baik, tapi kemudian suku dari suku-suku yang lain itu tidak diperhatikan dengan baik. Apakah memang para rasul sengaja pilih muka? Pasti tidak, saudara. Pasti tidak. Ini kemungkinan hanya dugaan mereka. Ini kemungkinan hanya mereka merasa seperti itu. Atau yang kedua, memang mereka ini objektif. Ini memang objektif terjadi di lapangan. Sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Dan ini wajar, 12 orang melayani sekian ribu orang. Tidak mungkin bisa terjadi pembagian dengan fair. Saudara, ini yang terjadi. Dan ini adalah masalah yang menurut saya serius. Karena apa? Karena ini
cikal bakal kekristenan kan? Kekristenan baru lahir dan baru mulai mekar. Dan mulai mekar, ini menjadi daya tarik bagi banyak orang, saudara. Dan ketika ini menjadi daya tarik bagi begitu banyak orang, terjadi isu bahwa kekristenan pilih muka, kekristenan sukuisme. Ada suku tertentu yang dipelihara dengan baik, ada suku tertentu diabaikan. Saudara, ini menjadi isu yang sebenarnya panas. Ini menjadi isu yang tidak baik untuk perkembangan gereja. Ketika ini tidak ditangani dengan baik, saudara. Ketika permasalahan ini di dalam gereja tidak ditangani dengan baik, saya yakin bahwa gereja itu tidak mungkin bisa berkembang. Bahkan mungkin merosot. Bahkan mungkin ini mempengaruhi orang-orang di sekitar mempunyai, mereka kemudian melihat gereja itu sebagai tempat bagi hanya bagi orang-orang tertentu. Dan bagi orang-orang tertentu bisa merasa ditolak. Sehingga masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Ketika para rasul gagal menyelesaikan masalah ini, menurut saya gereja dalam masalah besar. Tapi bersyukur ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab justru mencatat para rasul mempunyai cara pandang yang tepat terhadap masalah. Dan kemudian mereka mempunyai cara menyelesaikan masalah yang tepat. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya gereja itu justru semakin besar. Nah, kita harus lihat bagaimana cara para rasul memandang masalah. Bagaimana para rasul itu menyelesaikan konflik yang ada. Saudara, yang pertama, ketika persoalan terjadi, para rasul mereka memiliki apa? Mereka langsung ngomong, "Ah, itu salah. Itu hanya pemikiran orang-orang Yahudi aja, itu keliru." Apakah begitu? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita pelajari, kita lihat baik-baik teksnya. Yang bagian yang pertama, para rasul itu justru mereka memiliki kerinduan supaya semua pelayanan di dalam gereja itu dilakukan dengan sepenuh-penuhnya. Artinya mereka betul-betul menyadari bahwa selama mereka melayani itu, selama masa itu mereka bekerja, mereka tahu bahwa mereka belum bekerja sepenuh-penuhnya. Dan mereka mempunyai kerinduan supaya semua pelayanan di dalam gereja tidak ada yang dikorbankan. Sekalipun mereka dipanggil untuk pemberitaan Injil, tapi mereka tidak mau hanya pemberitaan Injil yang dikerjakan dengan baik. Tetapi pelayanan diakonia, pelayanan apapun harus dikerjakan dengan sepenuh-penuhnya. Saudara, ini yang menjadi kerinduan mereka. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini, setelah mereka memilih orang-orang tertentu, ayat 4 dikatakan, supaya kami sendiri bisa memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Artinya bahwa mereka kepengen pelayanan firman itu mendapatkan seluruh fokus, pelayanan doa dan firman itu mendapatkan seluruh energi dari para rasul. Apakah hanya firman aja? Kemudian diakonia gimana dong? Kita tidak boleh berpikir mengambil kesimpulan bahwa oh, para rasul ini egois. Masa mereka berpikir hanya pelayanan doa sama firman aja yang penting sehingga diakonia kemudian enggak mau diurus sama orang-orang, sama para rasul. Itu pemikiran yang salah, saudara. Kenapa kok mereka memilih harus ada orang-orang khusus yang memimpin, ada orang-orang khusus yang menangani pelayanan diakonia? Itu artinya bahwa mereka kepengen supaya orang-orang yang dipilih khusus bisa sepenuh-penuhnya, sefokus-fokusnya pada pelayanan diakonia. Dan mereka bagaimana? Mereka bisa fokus pada pelayanan doa dan pelayanan firman. Pelayanan firman bisa dijalankan dengan efektif, pelayanan firman bisa fokus, pelayanan diakonia juga bisa fokus. Inilah kerinduan mereka. Mereka ingin semua pelayanan bisa dikerjakan dengan sepenuh-penuhnya, semaksimal mungkin. Saudara, itu kebenaran yang pertama. Ada beberapa hamba Tuhan itu mengatakan bahwa ini ayat ini membuktikan bahwa hamba Tuhan itu pekerjaannya tuh hanya beritakan Injil. Masalah visitasi, masalah musik, masalah yang lain itu bukan urusan hamba Tuhan. Makanya jangan minta hamba Tuhan kerjakan yang lain-lain. Udah fokusnya cuma ini. Pelayanan yang lain tuh pelayanan sekunder. Kok saya gak setuju ya? Saya kok yakin pelayanan di dalam gereja, semua pelayanan itu utama menurut panggilan masing-masing. Jadi utama yang dimaksud bukan berarti begini. Ada urutan nih. Karunia di dalam gereja itu kan ada banyak. Pertama memberitakan Injil. Ini urutan paling pertama. Ini bergengsi nih. Yang lain-lain ini mah urutan berikut. Sekunder. Saudara, saya gak yakin itu. Saya gak setuju itu. Yang saya setujui adalah setiap kita diberikan karunia masing-masing.
Setiap kita itu diberikan karunia, diberikan panggilan. Kalau saya diberikan panggilan untuk mengajar, maka saya harus fokus pada panggilan saya. Saudara diberikan panggilan yang lain, saudara harus fokus pada panggilan saudara. Itu utama menurut saudara. Saya harus mengerjakan panggilan saya, mengajar, memberitakan Injil. Kenapa? Karena panggilan saya memang itu. Jadi masing-masing utama dalam artian sesuai dengan panggilan. Bukan urut-urutan mana-mana yang lebih bergengsi. Kalau menurut saya, semua pelayanan di dalam gereja, tidak ada pelayanan yang lebih tinggi dan tidak ada pelayanan yang lebih rendah. Semua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semua harus dikerjakan dengan efektif, sesuai dengan panggilan masing-masing. Semua pekerjaan harus dikerjakan sepenuh-penuhnya. Inilah karakter hamba Tuhan yang benar. Saudara, kalau kita adalah pemimpin-pemimpin gereja, kalau saudara adalah mungkin pemimpin komisi dan sebagainya, menurut saya ini adalah hal yang baik. Kalau saudara pemimpin komisi tertentu, itu bukan berarti bahwa saudara hanya peduli dengan komisi saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, gitu ya, sebagai hamba Tuhan pun menurut saya, hamba Tuhan tidak harus mengerjakan semua pelayanan, tidak harus. Tapi dia harus peduli dengan pelayanan yang lain. Dia harus bisa memastikan bahwa di tempat pelayan, di pelayanan-pelayanan yang lain, itu ada orang-orang yang tepat yang duduk di sana dan membuat pekerjaan Tuhan lebih maju. Dia gak harus kerjakan semua, tapi dia harus memastikan bahwa tidak ada pelayanan yang diabaikan. Itu karakter seorang hamba Tuhan yang benar. Kalau kita hanya fokus pada komisi tertentu, kita gak mau tahu yang lain mau jadi apa, bukan berarti kita kerjakan semua loh. Tapi seberapa care kita dengan komisi yang lain? Menurut saya kok itu penting. Itu penting. Hal yang kedua, saudara, kita lihat ya, pertama, poin pertama tadi adalah ketika masalah terjadi, para rasul kemudian langsung mengevaluasi dan mereka temukan bahwa memang betul mereka belum sepenuh-penuhnya dan mereka mempunyai spirit yang baik. Spiritnya adalah apa? Spiritnya adalah bagaimana pelayanan, semua jenis pelayanan itu harus dikembangkan, diefektifkan sepenuh-penuhnya. Yang kedua, para rasul di dalam ayat yang kedua kita perhatikan bahwa mereka menyadari kekurangan mereka. Mereka menyadari kekurangan mereka. Di dalam ayat yang kedua, coba kita baca. Berhubungan dengan itu, 12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudara, mereka panggil murid-murid kumpul, anak-anak Tuhan semua dikumpulkan. Kemudian para rasul itu mereka mengatakan bahwa kami telah melalaikan pemberitaan firman. Ini sebuah ungkapan bahwa mereka menyadari kekurangan mereka, bukan hanya menyadari, tapi mereka mau mengakui bahwa mereka mempunyai kekurangan. Saudara, kata melalaikan ini diterjemahkan sebenarnya dalam beberapa versi Inggris, giving up. Artinya bahwa mereka berhenti melakukan sesuatu, kemudian mereka mengerjakan yang lain. Atau mereka melalaikan yang satu, dan mereka mengerjakan yang lain. Ini kekurangan mereka. Mereka tidak fokus pada pemberitaan Injil, mereka melalaikan, dan kemudian mereka fokus pada diakonia. Ini kelemahan mereka. Saudara, menurut saya ini adalah keunikan para rasul, saudara. Karena kalau kita lihat, mereka ini kan orang-orang yang sangat sibuk ya. Mereka memberitakan Injil terus. Sampai sekian ribu orang bertobat. Mereka tidak henti-henti memberitakan Injil, mengajar. Kemudian mereka berdoa. Itu waktu-waktu mereka habis untuk itu, saudara. Tetapi menariknya adalah, mereka tidak excuse. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak ngomong kepada jemaat begini, sorry ya, saya beberapa waktu ini sibuk banget. Saya sibuk banget, mohon dimengerti ya. Mohon dimengerti. Bisa dimengerti ya, ini kan pelayanan banyak sekali. Enggak, saudara. Tetapi justru mereka dengan rendah hati, mereka tuh mengakui kelemahan mereka, mengakui kekurangan mereka. Mereka kemudian, ini menurut saya, ini mereka memiliki dua karakter yang baik. Karakter yang pertama, mereka dengan bijaksana mengevaluasi diri. Bijaksana sekali. Mereka mengevaluasi diri dengan bijaksana, dengan objektif. Yang kedua, mereka memiliki kerendahan hati sehingga mereka mau mengakui itu di hadapan orang banyak. Saudara, menurut saya ini dua karakter yang baik. Tanpa karakter bijaksana dan tanpa rendah hati, saya yakin bahwa gereja tidak akan mungkin menjadi gereja yang maju. Kenapa?
Kalau tanpa dengan bijaksana dia mengevaluasi diri, tetap merasa bisa melakukan segala sesuatu, saya yakin saudara bahwa semua bidang dalam pelayanan tidak akan bisa optimal. Kenapa? Karena semua dikerjakan hanya oleh satu orang. Kita tidak pernah punya energi yang cukup. Kerajaan Allah terlalu besar untuk dikerjakan hanya oleh beberapa orang. Dan yang kedua, ada banyak orang Kristen yang tetap tidak dipakai. Padahal mereka mungkin punya panggilan-panggilan khusus, bisa terlibat dalam pelayanan. Sehingga dua karakter ini karakter yang penting sekali. Karakter yang penting sekali, kebijaksanaan mengevaluasi diri. Dan yang kedua, kerendahan hati untuk mengakui kekurangan. Saudara, itu yang dilakukan mereka menyadari kekurangan. Melalui persoalan, melalui masalah di dalam gereja, justru para rasul kemudian menyadari kekurangan mereka. Di sini kita melihat, bukankah ini berkat? Seringkali Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita loh terlalu lemah untuk hadapi itu sendiri. Terlalu lemah untuk hadapi itu sendiri. Demikian juga dengan para rasul. Ketika masalah terjadi, mereka kemudian ditempelak dan mereka kemudian sadar. Iya ya, kerajaan Allah terlalu besar untuk bisa hanya dikerjakan oleh para rasul. Mereka butuh pelayanan dari berbagai orang. Saudara, bersyukurlah untuk setiap persoalan dalam hidup. Karena seringkali persoalan membuat kita sadar betapa lemahnya kita. Betapa kita ini orang yang punya limit tertentu. Kita bukan orang yang super. Kita membutuhkan Tuhan. Saudara, yang ketiga, ketika persoalan itu terjadi, maka Tuhan memakai persoalan itu sehingga para rasul kemudian bisa menentukan, menetapkan apa yang menjadi prioritas pelayanan mereka. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa mereka sanggup mengerjakan semuanya sendiri. Para rasul mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi ketika persoalan-persoalan muncul, mereka bukan hanya sadar mereka kekurangan, mereka punya kekurangan. Tapi kemudian mereka tahu waktu mereka terbatas, energi mereka terbatas. Sehingga kemudian mereka, masalah itu membuat mereka sadar dan mereka kemudian mulai men-setting, mereka kemudian mengatur apa yang menjadi prioritas pelayanan mereka. Saudara, perhatikan kembali ayat yang kedua. Ada satu kata di situ, kami tidak merasa apa? Puas. Saudara, beberapa versi Inggris itu menerjemahkan adalah tidak benar jika kami mengabaikan pelayanan firman. Jadi atasnya itu bukan kami tidak puas, bukan. Tetapi terjemahannya itu adalah tidak benar. Adalah tidak benar kalau kami mengabaikan pelayanan firman dan kami melakukan diakonia. Loh, kok enggak benar? Benar gak kalau hamba Tuhan itu melayani di diakonia? Benar gak? Mestinya kan gak ada masalah toh. Apakah terlalu gengsinya terlalu di bawah pelayanan diakonia? Pasti bukan itu yang dimaksud oleh para rasul, saudara. Bukan itu. Tetapi kata kami tidak merasa puas, artinya sebenarnya maksudnya para rasul tuh begini loh. Kami ini kan jelas panggilannya adalah pelayan firman, berkhotbah, berdoa, itu tugas utama kami. Itu panggilan utama kami. Kami harus melakukan apa yang menjadi panggilan utama. Orang-orang yang lain, mereka punya panggilan yang lain dan mereka juga tetap harus melakukan panggilan utama. Ketika kita mengabaikan panggilan utama dan melakukan panggilannya orang lain, pelayanan yang bukan panggilan kita sebenarnya, panggilannya orang lain. Artinya kita ini kita orang yang salah di tempat yang salah gitu ya. Orang yang salah di tempat yang salah. Saudara, jadi enggak matching semua. Itu menjadi tidak benar, saudara. Jadi tidak yang tidak benar di sini bukan kalau hamba Tuhan, rasul-rasul melayani diakonia menjadi tidak benar, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud adalah ketika kita sudah tahu panggilan kita adalah pemberitaan firman dan kita mengabaikan tugas itu untuk melakukan panggilan yang lain, pekerjaan yang lain yang bukan panggilan kita, maka itu tidak benar di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan meminta supaya masing-masing kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan panggilan kita. Saudara, ada beberapa jemaat, ada beberapa orang saya lihat ya, saya baca gitu ya. Ternyata ada banyak orang yang mempunyai beban. Tuhan kasih panggilan khusus memang untuk membuka yayasan kanker misalnya. Mereka punya hati yang berbelas kasihan untuk orang-orang yang kena kanker. Mereka terpanggil untuk membuka yayasan-yayasan itu. Dan kemudian ada banyak orang itu diberkati di situ. Saudara, itu bekerja sesuai panggilan. Itu betul. Kalau dia mengabaikan pelayanan itu dan dia melakukan yang lain, itu salah di mata Tuhan.
Ada banyak orang itu membuat, mendirikan berbagai panti asuhan. Kenapa? Karena hati mereka di sana. Mereka mungkin pernah punya masa lalu yang sama. Tuhan kasih beban itu terlalu besar. Dan mereka kemudian dengan serius membangun beberapa panti asuhan. Atau panti rehabilitasi. Karena mereka di masa lalu juga pernah direhabilitasi misalnya. Mereka, Tuhan kasih beban apa? Tuhan panggil kamu untuk apa? Tangkap panggilan itu. Lakukan itu sungguh-sungguh. Ketika kita sudah punya panggilan yang jelas, tapi kita kemudian mengabaikan itu, kemudian kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak jelas, itu menjadi salah di mata Tuhan. Saudara, Revised Standard Version, dia menerjemahkan bukan tidak benar, tapi dia mengatakan tidak.

itu saya melewati itu. Tuhan izinkan beberapa konflik terjadi dalam hidup saya. Dan sebenarnya Tuhan mengiring saya untuk melihat apa prioritasmu. Apa yang menjadi prioritasmu? Tanpa konflik, seringkali apa yang menjadi prioritas kita itu menjadi abu-abu. Tapi dengan adanya konflik, membuat kita tuh semakin sadar. Iya ya, terlalu banyak yang saya kerjakan. Saya harus konsen pada hal apa tertentu. Saudara, perlu mengenal panggilan Tuhan bagi kita. Apakah kita sedang berada di tempat yang tepat atau kita berada di tempat yang salah? Ketika kita bekerja di tempat yang bukan tempat kita, maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah bisa maju. Tidak akan pernah bisa maju. Kita melihat ketika mereka bisa menyusun prioritas, para rasul menyusun prioritas, mereka panggilannya adalah menyampaikan firman. Mereka di tempat yang tepat. Mereka mencari orang-orang tertentu yang terpanggil untuk melayani di diakonia. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Maka saudara lihat di hasilnya nanti di bagian belakang. Ternyata hasilnya luar biasa. Gereja bertumbuh luar biasa. Saudara, yang keempat. Para rasul mereka bukan hanya mempunyai kerinduan untuk melayani sepenuh-penuhnya. Para rasul bukan hanya menyadari kekurangan mereka apa. Para rasul bukan hanya kemudian mengatur apa yang menjadi prioritas mereka. Tetapi yang keempat, para rasul itu kemudian mendelegasikan tugas kepada orang-orang yang tepat. Ayat 2 memberikan informasi kepada kita bahwa para murid itu dipanggil berkumpul. Kemudian para rasul memulai dengan menjelaskan panggilan mereka. Kami ini loh dipanggil, ini bahasa saya sendiri gitu ya, dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan kalau kami meninggalkan pemberitaan Injil untuk tugas yang lain, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Para rasul tuh, ini menurut saya harus jadi teladan. Hamba Tuhan harus membantu jemaatnya untuk mengerti bahwa kita tidak bisa bekerja di sembarang tempat. Kita harus bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Harus bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu sebabnya para rasul menjelaskan itu kepada jemaat. Dan kemudian baru para rasul ngomong, kalau gitu sekarang kamu pilih 7 orang di antara kamu. Bukan sembarangan orang untuk membantu kami di diakonia. Bukan sembarangan orang. Kemudian mereka anggap ini baik, saudara. Dan kemudian mereka melakukan pemilihan. Saudara, ada beberapa kriteria. Ada beberapa kualifikasi, ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para rasul. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa duduk di diakonia. Ini menunjukkan saudara bahwa pelayanan diakonia bukan pelayanan yang remeh. Pelayanan memperhatikan orang susah ini harus mendapatkan tempat yang tinggi di sebuah gereja. Kenapa? Kita lihat kualifikasi. Enggak sembarangan orang bisa duduk di situ. Kita baca baik-baik di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga berkata begini. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang apa? Terkenal baik. Yang apa? Penuh roh dan hikmat. Saudara, ada 3 kualifikasi. Yang pertama, terkenal baik. Beberapa terjemahan mengatakan good reputation. Reputasinya baik. Artinya bahwa sekeliling orang itu kenal siapa orang itu. Orang itu terkenal, orang yang sangat punya attitude-nya itu attitude-nya firman, betul gitu ya. Apapun yang dia lakukan itu betul-betul bagus, jadi teladan. Orang carilah orang yang terkenal baik, bukan sembarangan orang, tapi yang good reputasi, yang reputasinya baik. Yang kedua, bukan hanya yang terkenal baik, saudara, kalau karena banyak orang yang terkenal baik, tetapi belum tentu dia orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya kan, enggak semua orang yang di luar Tuhan attitude-nya enggak baik, betul enggak? Bahkan ada orang di luar Kristus attitude-nya tuh bagus banget. Kenapa? Karena humanisnya tinggi. Orang tuh humanisnya tinggi. Wah, dia tuh sangat ramah dengan orang lain. Kalau kita lihat tuh kita langsung duga ini pasti orang Kristen. Ternyata bukan, saudara. Ternyata bukan. Kenapa? Karena impiannya harusnya kalau jadi orang Kristen harusnya gitu loh. Tapi ternyata enggak sedikit orang Kristen justru malu-maluin. Sehingga good reputation itu gak cukup untuk menjadi seorang pelayan. Dia harus terkenal baik, tetapi yang kedua, dia harus penuh dengan roh. Apa maksudnya penuh dengan roh? Artinya dia bisa geblak dalam roh, dia bisa menari-nari dalam roh, dia bisa berbahasa roh. Tentu bukan itu, saudara. Yang dimaksud dengan penuh dengan roh di sini, artinya bahwa dia bisa

0: buah roh yang dihasilkan, sehingga dari tingkah lakunya itu tercermin cita rasa dari buah roh. Coba kita perhatikan apa saja buah roh itu. Saya minta kesediaan Henny bisa tolong bacakan. Hen, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini mengingatkan kita kembali tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 22.
1: Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menimpa.
0: Oke, cukup. Ya, jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, buah roh dengan cita rasa yang banyak ini harus terlihat di dalam orang yang mau melayani. Orang yang duduk di dalam pelayanan diakonia bukan sembarangan orang. Bukan hanya sekedar orang yang punya reputasi yang baik, tetapi dia juga harus terlihat dari gaya hidupnya. Dari hidupnya harus terlihat bahwa buah roh itu sungguh-sungguh tercermin. Cita rasa dari buah roh itu ada dalam hidupnya. Penguasaan diri, kelemah lembutan, dan sebagainya. Itu harus ada. Saudara, ini kan berarti gak sembarangan orang kan? Dan yang terakhir, saudara, bukan hanya penuh dengan roh, tetapi harus penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat itu artinya apa sih? Apakah sekedar orang yang pintar? Apakah sekedar dia nih, oh orangnya brilian, ide-idenya cemerlang, orang ini hebat? Apakah sekedar pintar? Ternyata tidak, saudara. Menurut Alkitab, orang yang penuh dengan hikmat itu adalah orang yang paham firman Tuhan. Cuma mari kita bacakan Mazmur 119 ayat 98 sampai ayat 100. Minta Ian tolong bacakan. Mazmur 119 ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Ya, yeah. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 ini mengajarkan kita bahwa orang yang penuh dengan hikmat dan bijaksana bukan orang yang punya intelek yang tinggi, tetapi orang yang punya hikmat itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal dan mengerti firman Tuhan. Mau jadi orang yang berhikmat? Dimulai dari membaca firman Tuhan. Berbeda dengan Amsal. Amsal 1 ayat 7 itu justru mengatakan bahwa orang yang penuh dengan hikmat itu adalah orang yang takut akan Allah. Minta tolong saudara Rahmat, tolong bacakan Amsal 1 ayat 7. Ini seringkali menjadi ayat hafalan kita. Ayat
2: 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah turunan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina kemana
0: dikitar. Orang yang hikmat, itu artinya orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat bahwa kualifikasi yang diberikan untuk seorang diaken, kualifikasi yang diberikan untuk orang yang melayani di bidang diakonia, ini tinggi sekali saudara. Ini menunjukkan bahwa pelayanan ini bukan pelayanan yang remeh, tapi pelayanan yang serius. Tanpa kualifikasi yang demikian saudara, saya yakin bahwa gereja gak akan pernah mungkin jadi garam dan terang. Gereja bisa memberikan dampak pengaruh bagi orang banyak, tidak akan pernah mungkin. Apakah ini hanya terdapat pada orang-orang yang melayani di diakonia dan firman, pelayanan firman? Apakah hanya itu yang harus dipenuhi oleh tiga kriteria ini? Saya pikir kok tidak, saudara. Siapapun saudara yang melayani, liturgos, semua yang berdiri di altar gereja, semua yang melayani musik, semua yang melayani di gereja, menurut saya haruslah orang-orang yang mempunyai kualifikasi ini. Supaya gereja itu bisa memberikan dampak bagi orang lain. Tanpa itu, gereja itu justru akan menjadi cemoohan orang banyak. Saudara, ketika para rasul mempunyai paradigma, mereka mempunyai cara pandang bahwa masalah itu bisa membuat mereka melihat kekurangan. Dengan masalah bisa membuat mereka menyusun strategi, bisa menyusun prioritas. Dengan adanya masalah, mereka justru bisa membuat ada banyak sekali tindakan-tindakan yang menjadi solusi atas masalah mereka. melalui masalah mereka bisa mendelegasikan tugas bagi orang lain. Ini cara pandang mereka terhadap masalah. Masalah bukan pengganggu kenyamanan jemaat. Masalah bukan pengganggu gereja. Tapi masalah justru membuat gereja membuat resolusi-resolusi yang baik. Saudara, pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka mempunyai cara pandang yang baik, menyelesaikan dengan cara yang baik, apa yang terjadi? Hasilnya apa? Lihat di dalam ayat yang ketujuh. Kita baca bersama-sama ayat yang ketujuh. Kisah Rasul 6 ayat yang ketujuh. 2-3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, ketika mereka mempunyai cara pandang yang baik terhadap persoalan, menyelesaikan dengan cara yang baik, maka hasilnya itu luar biasa. Hasilnya luar biasa. Firman Allah tersebar luas. Kenapa kok bisa tersebar luas? Karena para rasul itu fokus pada pemberitaan firman. Para diaken fokus pada pelayanan itu. Semua fokus. Ketika semua fokus, semua pelayanan dikerjakan sepenuh-penuhnya. Dan dikatakan firman Allah menyebar luas. Banyak orang bertobat percaya kepada Yesus. Dan dikatakan juga di bagian yang terakhir itu apa? Sejumlah besar siapa? Sejumlah besar imam menyerahkan diri. Saudara, kenapa kok penting imam menyerahkan diri ini? Sejumlah besar imam menyerahkan diri, kenapa perlu dicatat? Padahal kan catat aja firman Allah tersebar, ada banyak orang percaya Yesus, kan cukup. Termasuk imam-imam kan? Tapi kok para rasul, kenapa kok Lukas itu menambahkan di situ sejumlah besar imam percaya? Pentingnya apa, saudara? Pentingnya tuh begini loh. Para imam pada waktu itu secara rasio manusia, mereka adalah orang-orang yang sangat sulit percaya Yesus. Mereka sangat sulit bisa percaya Yesus. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang melayani di bait Allah begitu fokus. Mereka penguasaan terhadap Taurat begitu rupa. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang sulit sekali. Secara rasio manusia, secara nalar manusia, mustahil mereka tuh bisa bertobat. Lukas sengaja menambahkan ini, saudara, supaya kita tuh lihat bahwa ketika kita punya cara pandang terhadap masalah benar, ketika kita menyelesaikan masalah dalam gereja secara benar, maka sesuatu yang kelihatannya mustahil itu ternyata dikerjakan oleh Allah. Sesuatu yang kelihatannya mustahil, tetapi dengan cara yang tepat menyelesaikan masalah, cara pandang yang tepat terhadap persoalan, sesuatu yang mustahil toh itu dikerjakan oleh Allah. Hari ini mungkin gereja Exodus, gereja yang baik, saya akui itu, saudara. Gereja Exodus, majelis-majelisnya itu api-api. Semua orang takut Tuhan, tundukkan diri pada Tuhan. Komisi, ketua komisi, menurut saya mereka orang yang baik-baik. Tapi satu hari, saudara, ketika gereja Exodus mengalami persoalan, saudara, kita harus punya cara pandang yang baik terhadap persoalan. Ingat bahwa setiap kali ada masalah terjadi di tengah-tengah kita, ingat bahwa masalah ini tidak boleh menjadi pemecah belah. Masalah, persoalan yang muncul itu bukan pemecah belah gereja. Tapi kita mulai berintrospeksi. Percayalah bahwa melalui persoalan itu, Tuhan ingin memurnikan gereja kita. Tuhan ingin menguatkan gereja kita. Sehingga gereja ini justru semakin tambah kuat. Justru semakin tambah kuat. Saudara, apakah ini hanya sekedar berlaku untuk gereja? Apakah kedaulatan Allah atas gerejanya, ada berkah di balik masalah, ini hanya berlaku untuk gereja, tidak berlaku untuk personal? Saya kok yakin bahwa ini juga berlaku untuk personal kita. Berlaku untuk pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini. Konflik selalu ada dalam hidup kita. Persoalan bisa saja muncul dalam hidup kita. Tapi percayalah, setiap kali masalah itu datang, sadarlah bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidupmu. Masalah itu diizinkan oleh Allah untuk satu tujuan. Dan masalah itu bukan pelemah engkau, bukan pelemah diri kita. Masalah ada bukan untuk menghancurkan kita, masalah ada bukan untuk melemahkan kita. Tapi masalah ada itu justru untuk menguatkan kita, memurnikan kita. Berapa banyak di antara kita yang mau bersyukur untuk masalah kita? Karena yakin bahwa Tuhan punya rangkaian sejarah atas hidup kita sempurna dan Tuhan tidak pernah salah. Berapa banyak di antara kita bersyukur? Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah seorang raja. Dia suka berburu. Dia suka ke hutan berburu. Dia suka membawa orang-orang dari kerajaan, penasehat-penasehat. Kemudian mereka berburu. Satu hari, entah bagaimana ceritanya, di dalam perburuan itu terjadi kecelakaan dan jari dari raja itu harus putus. Kemudian raja itu ngomong dengan penasehatnya, dia curhat dengan penasehat dan dia katakan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian penasehatnya ngomong begini, raja belajarlah untuk bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan itu baik. Saudara, raja itu murka, saudara. Masa kecelakaan begini kamu suruh aku bersyukur? Masa itu yang bisa dikatakan oleh seorang penasehat? Kemudian dia marah sekali, dia suruh orang-orang itu masukin penasehatnya ke penjara. Dia masukin ke penjara. Singkat cerita saudara, beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, dia kemudian kepengen berburu lagi, namanya hobi. Kemudian dia membawa lagi penasehatnya, bawa orang-orangnya, kemudian mereka ke hutan. Saudara, sampai di hutan, tiba-tiba mereka tuh kesasar, nyasar gitu ya. Mereka nyasar dan ternyata mereka tuh gak tahu di dalam pedalaman hutan itu ternyata ada satu suku primitif yang masih makan orang. Gitu ya, harus ditangkap dan kemudian dipersembahkan kepada dewa mereka. Saudara, kemudian singkat cerita mereka ditangkap semua, kemudian mereka harus dipersembahkan kepada dewa. Tapi sebelum dipersembahkan kepada dewa, diseleksi dulu saudara. Diseleksi dulu, orang yang bisa untuk dipersembahkan kepada dewa, itu adalah orang-orang yang mempunyai tubuh yang sempurna. Dan ternyata begitu mereka periksa raja ini, dia cacat. Ah, ini gak layak untuk dipersembahkan. Akhirnya mereka lepas, dia dengan susah payah lari dan dia bisa kembali ke kerajaan. Saudara, sampai situ dia bisa ingat, iya ternyata penasehatnya tuh pernah kasih nasihat dia. Belajar untuk bersyukur. Karena apa yang Tuhan buat bagi engkau di masa lalu, itu Tuhan punya alasan di masa depan. Apa yang menjadi rangkaian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu baik. Sehingga kita harus punya cara pandang yang baik terhadap persoalan dan cara menyelesaikan masalah yang baik. Dan akhirnya dia minta maaf dan dia melepaskan penasehatnya. Saudara, yang mau saya katakan adalah Allah berdaulat bukan hanya atas gerejanya secara komunal, tetapi Allah pun berdaulat atas gerejanya secara personal. Saya dan saudara adalah personal gereja, dan Allah pun berdaulat atas hidup kita. Allah juga seringkali memakai masalah sebagai berkah dalam hidup kita. Mari kita punya cara pandang yang baik. Ingat, masalah, persoalan bukan hal yang melemahkan kita. Tetapi itu justru di dalam Tuhan. Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.

saudara ambil waktu di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang bisa melihat masalah dan persoalan sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Bersyukurlah, belajar untuk bersyukur untuk setiap persoalan yang kita alami secara personal. Miliki cara pandang yang baik dan memohon hikmat Tuhan untuk menyelesaikan dengan baik. Dengan demikian justru engkau akan dapati dirimu semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian juga dengan gerejanya. Persoalan yang ada dalam gereja, justru Tuhan ingin membuat gereja semakin lebih kokoh. Bapa di surga, ampuni kami. Kami seringkali protes kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan ada persoalan terjadi dalam hidup kami. Kami merasa hidup kami terganggu. Kami merasa zona nyaman kami diobok-obok. Kami merasa Tuhan tidak adil. Tuhan ampuni untuk cara pandang yang demikian. Hari ini firman Tuhan mengajar kami untuk melihat berbagai persoalan yang muncul dengan cara pandang yang berbeda. Karena seringkali Tuhan mendewasakan kami justru melalui persoalan. Tuhan membuat kami lebih kuat justru melalui persoalan. Tuhan tolonglah kami sehingga ketika persoalan itu datang, dengan kemampuan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami mampu melihat, memandang dengan cara yang tepat, dan mengambil solusi, mengambil jalan keluar dengan cara yang tepat. Dan pada akhirnya kami rindu pekerjaan Tuhan melalui kami dikerjakan dengan jauh lebih besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berkenan menyatakan isi hatimu bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu,
janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik.

0: Peace Alone Radio.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini adalah pembahasan yang terakhir tentang sifat-sifat Allah. Dan kita akan membahas tentang kesatuan atau the unity of God. Apa arti kesatuan sebagai sifat Allah? Kesatuan sebagai sifat Allah berarti bahwa sifat-sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Sifat-sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, pada waktu Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya secara sekilas dengan berjalan lewat di depan Musa dan menunjukkan punggungnya kepada Musa, maka Musa mendengar Tuhan menyerukan kalimat-kalimat di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, maka kita bisa melihat seruan-seruan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Allah, dalam arti Dia adalah Allah yang penuh kemurahan, Allah yang setia, Allah yang selalu mengampuni. Tetapi di bagian berikutnya, Allah juga menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang adil, yang tidak akan melepaskan orang dari kesalahannya Dia. Sehingga dari sini kita bisa melihat keseimbangan sifat Allah. Dia memang baik dan mengampuni, tetapi karena Dia adil, maka Dia menghakimi dan menghukum orang yang bersalah. Allah memang adalah Allah yang setia, sehingga Dia akan menerima orang-orang yang gagal. Tetapi Dia juga adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Semua sifat Allah adalah sempurna, setara, dan tidak terpisahkan. Salah satu contoh yang paling jelas diberikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama. Pada saat Paulus menjelaskan tentang pilihan kekal Allah, sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus menjelaskan bahwa tindakan yang tunggal itu, yaitu tindakan memilih kita untuk diselamatkan di dalam Kristus, itu didasarkan pada sifat-sifat Allah. Misalnya di ayat yang kelima, Paulus mengatakan itu dilakukan berdasarkan kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-8, Paulus mengatakan itu didasarkan pada hikmat dan pengetahuan Allah. Dan di dalam ayat 9 dan 11, Paulus mengatakan itu didasarkan pada kebebasan Allah, pada kedaulatan Allah. Sehingga kita bisa melihat satu tindakan, yaitu pemilihan kekal untuk keselamatan kita, didasarkan pada sifat-sifat Allah, yaitu Allah yang kasih, Allah yang berpengertian dan berhikmat, dan Allah yang berdaulat. Allah melakukan apa saja itu selalu melibatkan semua sifatnya. Di dalam beberapa kasus memang kita melihat sifat Allah lebih menonjol daripada yang lain. Tetapi tetap yang lain tidak terabaikan. Misalnya di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan tidak membalas setimpal dengan kesalahan atau dengan pelanggaran kita. Apakah berarti Tuhan tidak menghukum? Tuhan tetap mendisiplin anaknya, tetapi itu merupakan bukti keadilan Allah, bukti kekudusan Allah. Pada saat yang sama, Allah menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Allah tidak menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Jadi Allah melakukan sifatnya, melakukan segala tindakan, melibatkan semua sifatnya yang sempurna, yang setara, dan tidak terpisahkan. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita pahami. Saya pernah berapa kali ditanya oleh orang, apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat berat sampai Allah tidak kuat untuk mengangkatnya? Atau pertanyaan yang mirip dengan itu, apakah Allah bisa menciptakan monster yang sangat buas sampai Allah sendiri tidak bisa mengendalikan monster itu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari konsep yang keliru tentang Allah. Allah adalah Allah yang satu. Ketika Dia melakukan satu tindakan, maka semua sifatnya turut berperan. Allah tidak mungkin menciptakan batu yang sangat berat sampai Dia tidak kuat mengangkat. Berarti Dia Allah yang maha kuasa, tetapi bukan Allah yang berhikmat. Allah tidak mungkin menciptakan monster yang sangat buas sekali sampai Allah tidak mampu mengendalikannya. Karena Allah bukan Allah yang bodoh. Allah adalah Allah yang berkuasa sekaligus berhikmat. Maka Dia tidak mungkin melakukan satu hal yang melanggar salah satu dari sifatnya.
Itulah bedanya antara Allah dengan kita. Kalau kita kadangkala tindakan-tindakan kita itu didasarkan pada hal-hal yang tidak konsisten. Kadangkala beberapa sifat kita begitu mendominasi kita. Sehingga tindakan kita di lain waktu dikendalikan oleh sifat-sifat yang berbeda. Dan orang lain melihat ada tindakan yang tidak konsisten dalam diri kita. Bahkan kadangkala tidak jarang kita mengorbankan satu sifat kita hanya demi kepentingan sifat yang lain. Misalnya ada seorang mama yang sangat mencintai anaknya secara berlebihan. Memanjakan anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia tidak berani menegur. Dia tidak berani mendisiplin anaknya. Berarti mama ini telah gagal untuk bertindak sesuai dengan semua sifat-sifatnya. Atau mungkin kita pernah melihat ada orang yang sangat berpegang teguh pada kebenaran. Kalau ada orang yang salah sedikit, dia tidak bisa terima. Tetapi pada waktu orang ini menegur orang lain, ternyata orang ini tidak menegur dengan penuh kasih. Ternyata orang ini tidak menegur dengan kelemah lembutan. Berarti tindakan orang ini tidak dibalut oleh semua sifatnya. Tapi manusia memang terbatas untuk melakukan itu. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang benar yang kita kenal di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang sifat-sifatnya sempurna, yang sifat-sifatnya setara dan semua sifat itu tidak terpisahkan. Allah melakukan apapun pasti melibatkan semua sifatnya. Sehingga kita jangan berharap bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang menabrak salah satu dari sifatnya. Dia Allah yang sempurna, dia Allah yang menyeluruh apapun tindakannya. Semua sesuai dengan sifat-sifatnya. Kiranya sifat Allah ini menolong kita untuk mengenal dia dengan cara yang lebih baik. Dan untuk hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: We just spend ourselves in praise because you've been good to us. You have delivered us from the hand of the enemy. You have given us a place to stay.
1: Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Kami sadar bahwa kami hidup bukan hanya dari roti jasmani saja, tetapi terlebih akan roti rohani. Dan kami saat ini tiba untuk membaca firman-Mu, makanan rohani bagi kami, yang mengingatkan kami akan roti hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seperti pujian yang baru kami nyanyikan ya Tuhan, kalau kami memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu cukup bagi kami karena makanan rohani yang sejati, yang mengenyangkan kami, yang bersifat kekal adalah Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin juga hamba-Mu di dalam menguraikan. Karena kami memohon semua ini di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Sang Roti Hidup Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, seperti tadi disebutkan di dalam doa, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita sudah boleh untuk 100% memakai gedung gereja ini kembali ya. Di tengah-tengah akan situasi di dunia ini yang pandemi masih terus berlangsung. Sehingga saudara-saudara semuanya boleh ada di ruangan ini. Saudara, saya mau mengajak untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada sore hari ini. Terambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai 112. Mazmur 119 ini mazmur yang pasalnya terpanjang ya, Saudara-saudara ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai dengan 112. Mari untuk ayat yang ke-105 kita membaca dengan bersuara bersama-sama. Mazmur 119, 105. Kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selanjutnya saya akan bacakan. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi memahaminya, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pria yang tidak percaya Tuhan, yang bekerja membuka toko menjual barang-barang sehari-hari. Suatu kali ada seorang pembeli dari luar kota yang tidak pernah ke toko itu mampir ke situ, lalu membeli beberapa barang dan sebelum meninggalkan tempat itu, pembeli itu meninggalkan sebuah Alkitab kepada penjual itu. Dia tidak percaya Tuhan, dikasih Alkitab. Nah, saudara-saudara, karena dia sungkan, dia terima saja Alkitab itu. Dan karena dia tahu bahwa pembeli ini bukan customer yang regular, maka besoknya diam-diam, pada waktu dia menjual barang yang bentuknya kecil, dia sobek itu Alkitab, lalu dipakai untuk membungkus, lalu diberikan kepada pembeli. Demikian dia jalani beberapa hari, beberapa minggu, sampai suatu kali, saudara-saudara, tatkala dia itu menjual satu barang yang dia bungkus dengan menyobek Alkitab lagi, pada waktu itu dia sempat membaca satu kalimat di situ, saudara-saudara. Sobekan Alkitab itu dia baca dari Daniel 12 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Saudara-saudara, heran, bagian itu menusuk hati pria itu. Dia berpikir bahwa pada kesudahan zaman nanti, apa yang akan menjadi bagiannya? Dia menjalani hidup yang tidak benar. Dia sadar, dia mungkin memerlukan Tuhan. Lalu saudara-saudara, selesai dia berjualan di toko itu, sorenya dia bawa pulang sisa daripada Alkitab yang masih belum disobek oleh dia. Dan ternyata itu masih penuh perjanjian baru dan sedikit perjanjian lama. Dan saudara-saudara, dia mulai membaca. Dia mulai membaca diam-diam. Dan di dalam dia membaca, dia akhirnya bertemu dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang menjadi pusat pembahasan Alkitab. Dan di tengah-tengah dia menjadi orang Kristen kemudian, saudara-saudara. Dia bersaksi bahwa dulu hidupnya dalam kegelapan, tetapi firman Tuhan telah meneranginya, sehingga dia kemudian hidup di dalam terang. Nah, saudara-saudara, kejadian ini membuktikan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 119 ayat 105, bukan? Yang mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Saudara-saudara, ayat ini adalah bagian dari Mazmur 119. Yang tadi saya sebutkan 176 jumlahnya, ayatnya. Yang menarik saudara-saudara, Mazmur 119 ini dibagi menjadi 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat. Berarti ada 22 bagian, 8 ayat, 8 ayat itu. Saudara-saudara yang membaca firman Tuhan berurutan bersama-sama, bukankah pada waktu sampai kepada Mazmur 119 tidak dibaca satu hari kan? Pusing kalau langsung dibaca satu hari. Maka kemudian kita bagi menjadi 11 kali. 16 ayat, 16 ayat. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya itu dibagi menjadi 8 ayat, 8 ayat, 22 bagian. Dan yang kita baca ini saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 105 sampai 112, bagian yang ke-14. Nah saudara-saudara, penulis daripada Mazmur 119 ini tidak diberitahukan siapa yang menulis. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa yang menulis adalah Raja Daud. Tetapi itu memang tidak tertulis secara pasti. Siapapun penulisnya, saudara-saudara, kita bisa memastikan bahwa penulis Mazmur 119 ini adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Karena apa? Karena 176 ayat di dalam Mazmur 119 ini semuanya berbicara tentang firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, titah-titah Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini mari kita bersama merenungkan apa artinya kalau firman Tuhan itu digambarkan, apa artinya kalau firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita dan terang, pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Apa artinya firman Tuhan digambarkan sebagai terang dan pelita? Mari kita lihat satu persatu berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 ini ya, khususnya mulai ayat 106. Yang pertama-tama saudara-saudara, firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu pegangan hidup, the guide of life. way of life. Pemazmur mengatakan, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara perhatikan kata berpegang. Kalau saudara membaca teliti Mazmur 119 ayat 1 sampai 176, maka saudara akan mendapati sedikitnya ada 20 kali kata aku mau berpegang pada titah-Mu, pada hukum-Mu, pada firman-Mu. Bahkan saudara-saudara, Mazmur 119 ini dibuka di dalam ayat 9 dan 11, pemazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yang sebenarnya berlaku juga bagi orang tua, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11, pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya jangan aku berdosa kepada-Mu. Firman Tuhan adalah pegangan hidup bagi pemazmur dan seharusnya bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjadi manusia, di dalam hidupnya di dunia ini dia juga berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu dia dicobai, saudara-saudara, Yesus selalu melawan pencobaan iblis dengan berkata apa? Ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan demikian. Itu artinya Tuhan Yesus berpegang pada firman Tuhan. Dan dia berpegang dengan sempurna. Sehingga hanya di dalam dia, di dalam Kristus yang bisa berpegang dengan sempurna kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya bisa dimampukan juga untuk berpegang. Keep the word of God. Kita dimampukan juga. Sejauh mana saudara-saudara? Saudara dan saya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana saudara-saudara membaca firman Tuhan ini secara regularly dalam hidup saudara? Dan sejauh mana yang saudara baca itu saudara sungguh-sungguh berpegang kepadanya? Saudara, satu kali ada seorang anak sekolah minggu yang berumur mungkin 8-9 tahun, dia berkunjung ke rumah kakeknya. Saat dia berkunjung, kakeknya itu sedang memperbaiki mesin cuci yang ada gangguan di rumahnya. Lalu di tengah-tengah cucunya itu datang, dia kemudian bertanya kepada kakeknya itu, "Grandpa, do you know the meaning of Bible?" Grandpanya itu yang juga kadang-kadang ke gereja, dia jawab, "Bible, Holy Bible." Holy Bible ya, itu bukunya orang Kristen. Lalu anak sekolah minggu itu bertanya lagi, No, I mean, do you know the meaning of the word Bible? B-I-B-L-E. Lalu kakeknya itu merasa gak bisa jawab. Lalu akhirnya anak itu mengatakan, "Grandpa, saya kasih tahu ya, artinya Bible. Teman saya baru ngasih tahu saya. Artinya adalah basic, B-nya, information before leaving this earth." Satu informasi dasar yang perlu kita ketahui untuk sebelum kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, enggak ada dalam Alkitab itu ya, definisi itu. Tapi membuat kakek itu kemudian berpikir, iya ya, saya ini memperbaiki mesin cuci, saya perlu melihat basic information-nya, buku pedomannya. Untuk hidup ini juga berarti ada basic information-nya, buku pedomannya, yaitu firman Tuhan. Dan dia sudah lama tidak membaca firman Tuhan. Dan kejadian itu kemudian mengingatkan sang kakek itu untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu di antara saudara di sini banyak yang sudah ikut pembacaan firman Tuhan. Tapi jikalau ada saudara yang belum membaca firman Tuhan, gereja akan mengadakan grup baru pembacaan firman Tuhan tanggal 1 Mei ini. Saudara-saudara yang belum ikut, saya dorong untuk mengikutinya. Saudara, tapi juga kalau sampai tidak mengikuti grup itu, saudara mulailah dengan membaca sendiri. Bagi saudara yang sudah ikut membaca, setialah terus. Karena firman Tuhan adalah pegangan. Mari kita berpegang. Karena firman Tuhan itu pegangan hidup orang-orang percaya. Dan Yesus Kristus sudah berpegang secara sempurna, akan memampukan saudara dan saya juga berpegang untuk menjalani kehidupan ini. Itu artinya yang pertama berdasarkan Mazmur 119 ayat 106. Sekarang berdasarkan ayat berikutnya, ayat 107 dan 108, saudara-saudara. Apa artinya firman Tuhan disebut sebagai pelita dan terang? Saya melihat di sini, yaitu artinya firman Tuhan itu kekuatan. Pada masa saudara dan saya menghadapi kesulitan hidup atau penderitaan hidup. Ayat 107 dan 108 firman Tuhan berkata, pemazmur berkata dalam pimpinan Allah Roh Kudus, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian, yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara-saudara, tatkala firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah akan kesulitan hidup ini, di tengah kesulitan hidup kita bisa tetap memuji-muji nama Tuhan. Dan itu dialami oleh banyak anak-anak Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Misalnya Daud, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia harus tinggal di berbagai tempat berpindah-pindah. Suatu kali dia mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Sampai dikatakan dia itu menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya dia itu mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Tetapi di situ dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai terang dan pelita bagi hidup kita adalah kekuatan pada saat kita itu menghadapi kesulitan hidup ini. Rasul Paulus, saudara-saudara, pada waktu dia di penjara, dan kali ini dia sedang di penjara di tempat yang sulit karena dikatakan dia terbelenggu. Dia kemudian di dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata apa, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 14 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, Timotius, kalau engkau mengunjungi aku, bawakan jubahku. Itu berarti dia mungkin sangat mungkin kedinginan, saudara-saudara. Tetapi bukan cuma jubahnya, kitab-kitabku, yaitu buku-buku rohani. Dan yang terpenting, Rasul Paulus mengatakan, bawalah perkamen itu, artinya firman Tuhan yang ditulis di perkamen. Saudara-saudara, di tengah-tengah Rasul Paulus di dalam penjara, dia mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Catatan sejarah mencatat Raja Frederick Agung suatu kali bertanya kepada salah satu jenderalnya yang dia tahu orang Kristen. Namanya Jenderal Smith. Dia bertanya, kenapa engkau mempercayai Alkitab? Lalu Jenderal Smith itu menjawab dengan tenang, dia berkata, aku mempercayai Alkitab karena melalui Alkitab aku tahu Allah peduli terhadap aku karena rambutku pun jumlahnya Allah tahu berapa, terhitung bagi Allah. Dan bukan cuma itu, melalui Alkitab aku tahu juru selamatku Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosaku dan bangkit kembali. Dan itulah yang memberi kekuatan padaku untuk menjalani kehidupanku. Khususnya di waktu kesusahan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, pada waktu belum pandemi ya, pada masa tahun-tahun yang lampau, waktu anak-anak saya masih kecil, saya setahun sekali itu kan suka liburan ke Indonesia ya, karena keluarga saya, keluarga istri saya ada di Jakarta. Dan seperti saudara-saudara juga ya, biasanya Desember, Januari itu hampir setengah ini yang liburan ke Indonesia. Jadi saya pada waktu itu liburan di Indonesia, saya belum tahu bahwa waktu itu untuk makan di Indonesia itu sebetulnya harus berhati-hati, khususnya kalau sudah lama tinggal di sini. Tapi waktu itu saya belum tahu yang namanya vitamin untuk menguatkan perut dan sebagainya ya, saudara-saudara. Sehingga pada waktu kami makan, ya makan biasa saja di satu restoran begitu. Anak saya yang laki itu sakit perut sudah. Lalu muntah-muntah. Jadi seperti kena muntah ber begitu sudah. Harus masuk rumah sakit lagi. Saya tidak tahu apakah anak laki saya ingat karena waktu itu masih kecil. Dan sudah waktu itu saya menjadi cukup agak khawatir karena dua hari lagi itu saya ingatnya hari Jumat begitu. Saya ini harus khotbah ke Pekanbaru di Sumatera. Jadi sebetulnya Sabtunya sore saya harus berangkat. Oh sudah di tengah-tengah agak tegang seperti itu. Saya doa kepada Tuhan dan Tuhan mengingatkan saya tentang beberapa firman Tuhan. Seperti misalnya Filipi 4 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Oh saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara dalam hati. Dan itu menguatkan saya. Dan itu memberi saya ketenangan. Padahal yang terjadi masih sama ini. Anak saya, opnam di rumah sakit. Dan saya harus berangkat besoknya. Tapi ada ketenangan tersendiri. Dan saudara-saudara, saya mau berkata kepada saudara-saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan di saat kita sulit. Itu benar-benar terjadi. Dan itu terjadi di dalam sepanjang kehidupan saya, saudara-saudara. Pada waktu saya pernah mau operasi, saya mengalami juga agak kekhawatiran. Firman Tuhan berbicara kuat kepada saya dan menguatkan. Pada saat saya ambil sekolah lagi, ada terlalu banyak assignment-assignment yang menumpuk. Firman Tuhan juga memberi kekuatan kepada saya, saudara-saudara. Pada saat ada tantangan di dalam pelayanan, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya percaya, firman Tuhan juga memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang benar-benar mau bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena memang firman Tuhan sebagai pelita dan terang itu artinya menjadi kekuatan bagi setiap kita orang percaya di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Di dalam ayat 109 dan 110. Firman Tuhan disebut sebagai terang dan pelita, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu akan menghindarkan saudara dan saya yang berpegang padanya dari bahaya. Saudara-saudara, ayat 109 dan 110 pemazmur berkata demikian. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Saudara-saudara, mempertaruhkan nyawa itu artinya dia ada dalam bahaya. Dan hidup saudara dan saya juga seringkali ada bahaya, bukan? Bahaya sakit penyakit, bahaya sesuatu terjadi mendadak. Dan bahkan saudara-saudara, ada semacam jerat yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Namun pemazmur berkata, Taurat-Mu tidak kulupakan. Aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Artinya firman Tuhan itu menghindarkan dia dari mara bahaya, dari jebakan dosa. Dan itu juga terjadi bagi saudara dan saya yang berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menghindarkan kita dari jebakan-jebakan dosa. Sudah-sudah satu kali ada seorang pria yang sebenarnya orang tuanya, khususnya ibunya, itu seorang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi pria ini, pemuda ini, rupanya hidup lebih mengikuti papanya yang hidupnya enggak karuan. Dan juga teman-temannya. Dia hidup di dalam minum-minum sampai mabuk, di dalam perzinahan, percabulan. Tapi satu kali, saudara-saudara, pada waktu dia sedang sore-sore itu keluar dari rumahnya, lalu dia duduk di satu taman, tiba-tiba ada sekelompok anak yang berteriak, dari sedang bermain-main lalu berteriak, tole lege, tole lege, bahasa Yunani itu saudara-saudara, artinya adalah ambil, baca, ambil, baca. Saudara-saudara, dia bingung itu, ambil, baca, ambil, baca. Lalu dia lihat di depannya itu ada kertas, dia ambil, dia baca. Ternyata kertas itu adalah sobekan Alkitab, dan yang dia baca salah satu ayatnya adalah Roma 13 ayat 13 yang berbunyi, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara dengan keras di dalam hatinya, membuat dia bertobat. Dan pemuda itu namanya Agustinus, Augustine, menjadi salah satu bapak gereja. Firman Tuhan telah membawa dia terlepas dari mara bahaya. Firman Tuhan telah menolong dia keluar dari mara bahaya. Dan itulah firman Tuhan sebagai terang dan pelita. Memang akan membawa saudara dan saya terlepas dari mara bahaya. Berapa waktu yang lalu, ada seorang pemudi yang bersaksi bahwa di Indonesia ini, saudara-saudara ya, dia diterima bekerja di satu kantor pemerintah. Pada waktu dia bekerja, karena dia itu rajin, artinya dia tekun, rajin, yang diberikan job description-nya itu dia lakukan lebih. Dia tidak hanya melakukan apa yang diberikan, tapi dia melakukan lebih. Sehingga dia disukai oleh atasannya, langsung naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat begitu. Nah, karena dia naik pangkat, saudara-saudara, rupanya ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan ada temannya yang dekat dengan dia, yang kelihatannya dekat, tetapi tidak suka. Nah, heran saudara-saudara, pada waktu dia itu baru naik pangkat, heran dia ini menjadi suka sakit. Nah, pada waktu suka sakit itu, mamanya dari luar kota itu mengingatkan dia, ya kamu memang harus berobat, tapi kamu juga jangan lupa ya, dekatkan dirimu dengan Tuhan Yesus. Kamu baca Alkitab tiap-tiap hari. Pesan mamanya itu dia lakukan. Waktu dia lakukan lagi, dia doa kepada Tuhan, terus semangatnya itu timbul dan bahkan dia menjadi sehat, saudara-saudara. Jadi dia bisa ngantor lagi. Nah, pada waktu hari dia ngantor, dia bingung karena ada salah satu rekannya yang muntah-muntah sakit, lalu dia yang masuk rumah sakit. Nah, pada waktu kemudian dia mengunjungi temannya ini, temannya itu kemudian baru mengaku bahwa karena dia iri, maka kemudian dia itu mengguna-gunai temannya ini, memakai kuasa iblis, kuasa jahat untuk bisa membuat temannya ini sakit. Tapi rupanya saudara-saudara, firman Tuhan yang membuat pemudi ini dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, membuat dia terlepas, terhindar dari bahaya serangan iblis. Saudara-saudara, saya percaya secara prinsip ini terjadi pada saudara dan saya. Jikalau saudara membaca firman Tuhan, merenungkannya, memiliki relasi dekat dengan Tuhan Yesus, itu akan menghindarkan kita bukan hanya dari serangan iblis yang seperti cerita pemudi itu, tetapi juga dari berbagai bahaya dosa yang menjerat saudara dan saya. Karena firman Tuhan, jikalau kita berpegang padanya, berdasarkan Mazmur 119, 109, dan 110 ini, akan menghindarkan saudara dan saya dari bahaya. Yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-111 dan 112. Apa artinya firman Tuhan sebagai pelita dan terang? Yaitu firman Tuhan itu menjadi source of joy. Firman Tuhan itu menjadi sumber sukacita. Pemazmur berkata, peringatan-peringatanmu adalah milik pusaka untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kekirangan hatiku, sukacita hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sudah perhatikan kata milik pusaka. Milik pusaka itu artinya adalah harta barang yang berharga. Bagi bangsa Israel itu seperti contohnya tanah perjanjian, itu disebut milik pusaka. Tetapi yang menarik di dalam Bilangan 18 ayat 20, untuk orang-orang Lewi yang melayani Tuhan, milik pusakanya adalah Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa milik pusaka saudara dan saya yang paling terpenting adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan itu seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Dan firman Tuhan yang berbicara intinya tentang Yesus Kristus itu, yang adalah milik pusaka kita, seharusnya membawa sumber menjadi sukacita bagi hidup saudara dan saya. Tetapi memang harus dimulai daripada saudara dan saya melihat bahwa firman Tuhan ini yang berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah yang sangat-sangat berharga. Tanpa kita memiliki akan hati yang sedemikian, kita tidak bisa mendasarkan sukacita kita pada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, rekan pendeta, rekan saya di Indonesia, beberapa waktu yang lalu dia bercerita, dia sedang diundang untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani di satu tempat. Dia datang agak pagian, lalu ada seorang ibu sekitar umur 60 tahun mendatangi dia, lalu memperkenalkan dirinya. Pada waktu memperkenalkan dirinya, teman saya ini tahu, oh ibu ini bukan orang sembarangan dalam pengertian, dia ternyata memiliki beberapa perusahaan yang terkenal di Indonesia. Orang kaya dia. Lalu dia memang memperkenalkan akan perusahaan-perusahaannya itu. Tapi yang dia mau tekankan adalah, dia mengatakan, meskipun harta saya ini ya, kalau saya bagi sekarang dengan anak-anak saya, itu akan kami gak usah kerja 7 turunan pun kami cukup. Tapi Pak, dia mengatakan, saya menyesal. Dan penyesalan itu saya bawa sampai sekarang. Karena saya mengejar semua itu untuk anak-anak saya dan saya tidak pernah menekankan hal-hal rohani yang lebih penting untuk anak-anak saya. Sehingga saya menyesal. Lalu dia menceritakan akan anak-anaknya yang mencari sumber kebahagiaan pada hal-hal dunia ini, yang hidupnya juga tidak karuan dan sebagainya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya menganggap bahwa firman Tuhan ini seperti milik pusaka, seperti hal yang sangat berharga, yang kita perlu wariskan kepada anak-anak kita? Bagi saudara-saudara yang masih muda, yang juga akan berkeluarga, wariskan itu kepada anak-anak saudara. Karena ini adalah harta yang sangat berharga, sumber sukacita hidup kita.

Pikir kalau ketemu sama penulisnya, saya nggak tahu dia tinggal di mana. Saya akan tanya pada dia, kenapa nulis buku yang sangat membosankan seperti ini? Lalu Dr. Howard Pope itu bercerita, tidak lama setelah kejadian itu, wanita itu bertemu dengan pria yang dia jatuh cinta, yang ternyata adalah penulis buku yang sangat membosankan itu. Begitu ketemu dan jatuh cinta, saudara-saudara, pulang rumah malamnya buku itu dibaca sampai jam 2 pagi selesai. Dan kok sangat menarik rupanya, katanya. Kok bisa, saudara-saudara, ya berubah? Karena dia mencintai akan penulisnya. Saudara-saudara, saya percaya jika saudara dan saya juga mencintai penulis Alkitab ini, yaitu Tuhan yang memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, sumber sukacita kita itu, maka kita akan menghargai firman Tuhan, bukan? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mencintai firman Tuhan yang ditulis oleh orang, atau yang pengarangnya adalah Tuhan sendiri yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya jikalau saudara bertumbuh makin mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah mencintai kita, maka kita pun juga akan mencintai akan firman-Nya dan berpegang kepadanya, sumber sukacita hidup kita. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam saat teduh. Sambil kita merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Sejauh mana kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Silakan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan dalam hati ataupun bersuara secara perlahan, mensyukuri akan firman Tuhan sekaligus mengoreksi diri kita sendiri dan membuat komitmen-komitmen baru kepada Tuhan.

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan sang firman hidup Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, dan kebenaran itu dicatat di dalam firman Tuhan Alkitab ini, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi akan kehidupan ini, khususnya pada masa-masa yang

sedang sulit. Sehingga kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat menghindarkan diri karena kebenaran firman-Mu dari berbagai mara bahaya, jebakan-jebakan dosa dan sebagainya. Dan Tuhan, tolong kami untuk juga boleh menaruh sukacita kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadi pusat berita daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami untuk boleh menghargai firman Tuhan, Alkitab yang sudah Kau berikan ini dengan sepenuh hati kami, sehingga kami boleh melihat hidup yang berharga adalah hidup yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, untuk kami yang sudah setia membaca firman-Mu, tolong kami untuk terus bertumbuh, makin setia, makin mencintai kebenaran firman-Mu yang berbicara intinya tentang Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mencintai kami. Bagi kami yang sedang undur, oh Tuhan, jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bertekad kembali dengan kekuatan Allah Roh Kudus untuk boleh mencintai firman Tuhan, merenungkannya, membacanya tiap-tiap hari. Karena kami tahu bahwa melalui Alkitab ini kami boleh mengenal akan penulisnya yang sudah mencintai kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan menolong kami dengan memahami kebenaran firman yang baru kami renungkan bersama, untuk juga boleh mengingat melalui hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan benar-benar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengar, hamba-Mu yang sudah menguraikan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak berbohong. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak sebagai orang tua itu saya rasa tidak ada yang ngajari anaknya untuk berbohong kepada orang lain, apalagi membohongi orang tuanya. Tetapi pada suatu saat itu saya pernah dikejutkan itu ketika tahu bahwa anak saya itu berbohong gitu, Pak Paul. Saya tahu persis bahwa dia berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak yang sebenarnya gitu, Pak Paul. Nah, ini sebenarnya apa yang mendorong anak itu kok sampai berbohong gitu, Pak Paul?
1: Dapat kita katakan hampir semua anak ya, atau dapat kita katakan semua anak dah pernah berbohong. Sebagaimana kita pun sewaktu masih kanak-kanak pernah berbohong. Jadi saya tidak mengatakan berbohong adalah hal yang baik atau yang benar, tapi saya ingin mengatakan bahwa berbohong merupakan bagian dari pertumbuhan kita juga sebagai manusia. Jadi kita jatuh bangun, dan melalui jatuh bangun itulah akhirnya kita belajar untuk lebih berani menghadapi fakta. Nah, anak-anak juga akan harus melewati fase-fase ini. Dan penting sekali bagi orang tua untuk bisa ya menyikapi hal ini dengan benar. Yang pertama yang perlu sekali orang tua lakukan adalah ini. Orang tua tidak boleh menuduh anak berbohong bila tidak mempunyai bukti. Ini selalu adalah prinsipnya. Jangan sampai karena adanya kecurigaan orang tua sudah langsung menuduh anak berbohong. Sebab apa? Kalau itu tidak benar, tuduhan orang tua sangat melukai anak. Melukai anak sampai-sampai dia akhirnya bisa berkata pada akhirnya, ngapain? Jelas-jelaskan, karena toh akhirnya saya tidak dipercaya. Nah, ini yang tidak kita inginkan tertanam atau tumbuh dalam diri anak kita. Jangan sampai anak-anak akhirnya malas berkomunikasi dengan kita. Nah, saya sering lihat masalah ini nih antara orang tua dan anak. Orang tua sudah langsung mencecar, menuduh anak sudah melakukan sesuatu, dan kalau tidak mau mengakui dituduh berbohong walaupun belum mempunyai bukti. Nah, seringkali anak-anak sebetulnya sudah melakukan yang dituduhkan orang tua, tapi orang tua belum punya bukti. Namun karena terlalu sering orang tua langsung menuduh, nah anak-anak akhirnya merasa marah karena kok engkau belum menemukan bukti sudah langsung menuduh. Sehingga masalahnya berubah. Berubah menjadi masalah engkau memang tidak mempercayaiku. Nah, dari sini menjalar ke daerah-daerah lain dalam hubungan mereka. Dan si anak akhirnya berkata, percuma menjelaskan kepada orang tua, tidak akan dipercaya kok.
0: Ya, reaksi kita sebagai orang tua itu biasanya kalau tahu anaknya berbohong itu langsung panik gitu, Pak Paul. Makanya tadi timbul tuduhan-tuduhan dan sebagainya, marah dan sebagainya. Karena panik. Loh kok saya ini orang tua kok terang-terangan dibohongi oleh anak yang kecil yang kita asuh gitu loh, Pak Paul.
1: Itu sebabnya penting bagi kita memahami kenapa anak berbohong. Saya akan memberikan beberapa penjelasan. Pertama, anak berbohong karena ia takut kepada kita. Akibatnya anak-anak gak berani mengatakan kebenaran ya. Karena dia tahu kalau mengatakan apa yang sungguh-sungguh terjadi, dia akan kena marah kita atau pukulan kita. Ada kalanya anak berbohong karena ia tahu kita tidak akan memenuhi permintaannya. Kalau dia beritahu terus terang bahwa dia akan menonton, dia tidak akan diberikan izin. Maka dia berbohong, dia berkata dia ke rumah temannya untuk belajar. Dengan kata lain, kalau anak sudah tahu banyak yang dia minta itu tidak akan diberikan, dia akan lebih terdorong ya, tergoda untuk berbohong. Nah, itu salah satu alasan kenapa anak berbohong. Alasan yang lain adalah, anak berbohong karena ia ingin membenarkan tindakannya. Jadi, dia tidak terima disalahkan. dia tidak mau dicap dia yang salah, dia yang keliru. Nah, itu terlalu mengganggu egonya misalkan. Jadi untuk membela diri, jangan sampai dia disalahkan dan tidak terlihat dia itu yang lemah atau dia itu yang kalah, maka anak berbohong. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi, ya. Dan satu lagi penjelasan kenapa anak berbohong ialah ada sebagian anak yang memang baru menemukan ilmu baru ini nih ya, ilmu berbohong ini nih. Dan wah, dia menemukan bahwa ilmu berbohong ini ada manfaatnya. Ya, dia bisa lepas dari tugas, dari hukuman, berkelit, ya. Ah, rupanya ini ilmu yang bagus juga. Jadi si anak mulai menerapkannya. Nah, dari yang saya jelaskan ini, saya mau menyadarkan kita semua bahwa memang ada pelbagai motivasi kenapa anak berbohong, dan orang tua perlu menyadari yang mana itu tuh. Nah, sebagian yang tadi telah saya singgung merupakan memang bagian wajar dari kehidupan anak-anak ya, apalagi yang mau masuk ke remaja. Mereka ingin bisa membela diri, tidak mau langsung dipersalahkan. Jadi ada kalanya itu adalah bagian yang wajar. Jadi saya kira orang tua jangan sampai terlalu terkejut dan kaget takut sehingga buru-buru memarahi anak dan sebagainya. Kita ya tempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih tepat.
0: Ya, tapi dalam banyak hal itu kan memang mereka itu bisa berbohong karena melihat kita itu kadang-kadang ya berbohong gitu Pak Pol ya.
1: Nah, itu salah satu penyebab kenapa anak berbohong juga ya, karena ya anak melihat kita pun berbohong. Dan kalau kita sampai memarahi dia, dia akan berkata, "Papa pun berbohong." Nah, jadi penting kita sebagai orang tua tidak melakukan hal yang kita larang anak kita melakukannya.
0: Pak Pol, apakah ada hal yang lain gitu Pak Pol tentang ini?
1: Yang berikutnya ini ya Pak Gunawan, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Emosi berlebihan ya, dan memanggil anak pembohong tidak akan menyelesaikan masalah. Malah makin membuat anak takut dan berbohong lagi. Ya, jadi kita mesti mengatakan ya kepada anak-anak bahwa jika kamu terus terang, maka kali ini kami akan memaafkan dan tidak akan menghukummu. Dengan kata lain, anak tahu bahwa jujur mendapatkan imbalan yang positif. Berbohong akan mengundang imbalan yang negatif. Maka kita memang menekankan kejujuran. Kalau kamu terus terang, maka tidak akan ada hukuman buatmu. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya anak lebih terdorong untuk berani terbuka. Tapi kalau kita marah-marahin dia dengan keras, ancam-ancam dia, dan meminta dia untuk berterus terang, ya dia akan berkata, belum ketahuan aja sudah begini, apalagi ketahuan ya lebih parah lagi. Maka waktu anak berbohong, kita perlu ya mengontrol emosi kita itu.
0: Dan itu harus dilakukan berdua, artinya suami istri atau ayah ibu dari anak itu harus sepakat untuk menerapkan itu Pak.
1: Saya setuju, jangan sampai ada satu yang misalkan membela si anak, melawan orang tua yang satunya, membaik-baikan si anak. Nah, dua-dua memang harus seimbang. Tapi di pihak lain juga ya jangan sampai ya dua-dua itu seperti macan ya, karena sama-sama konsisten, nah ini dua-dua seperti macan yang menyerang si anak. Si anak juga susah. Jadi kuncinya memang ya dua-dua harus bisa lah menguasai emosi.
0: Dan itu kalau sekali kita mentoleransi dengan mengatakan ya sekali ini tidak apa-apa lah, bisa dipengerti dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau lain kali dia melakukan bohongan lagi gitu Pak?
1: Itu sebabnya kita perlu mengatakan kali ini kami maafkan kamu. Kalau dia mengulang lagi, baru kita berikan hukuman. Jadi kita setelah maafkan dia, kita katakan jangan mengulang lagi. Kalau lain kali kamu mengulang lagi, nanti kami berikan hukuman. Jadi kita sudah janjikan itu. Nah, lain kalinya kalau kita mendapati si anak melakukan hal yang sama, nah baru kita berikan dia hukuman.
0: Ya, tapi dia katakan memang takut itu loh Pak Pol. Biasanya alasan yang sering kali dikemukakan itu saya takut kalau ngomong yang sebenarnya.
1: Hampir semua anak akan mengatakan itu, tapi nggak semua anak benar-benar menggunakan alasan itu karena itulah yang sebenarnya dia rasakan. Sebagian anak ya hanya menggunakan itu ya untuk menutupi kenapa dia berbohong. Sebab anak-anak sebagian besar tahu ya bahwa orang tua itu tuh kalaupun tahu dia berbohong, kalaupun tahu kesalahannya apa, mungkin reaksinya nggak seperti yang dia pikirkan, tapi ya dia akan gunakan alasan tersebut.
0: Ada orang tua itu yang memberikan penjelasan panjang lebar tentang risiko berbohong, lalu digunakan cerita-cerita dari Alkitab sebagainya, contoh-contoh akibatnya apa kalau berbohong, itu bagaimana Pak Paul?
1: Saya kira nggak apa-apa. Jadi dalam misalkan ibadah keluarga, ya orang tua bisa menjelaskan ya, kenapa kok nggak berbohong, kenapa kok Tuhan tidak senang dengan orang yang berbohong. Hal-hal itu kita boleh ya bagikan, dan seharusnya lah kita ajarkan anak-anak kita untuk terus terang. Namun sekali lagi, sikap orang tua itu penting sekali. Orang tua yang bereaksi berlebihan menghadapi kebohongan anak akan membuat anak sangat takut. Dan ketakutan itu tuh membuat anak lebih mudah berbohong. Tapi kenyamanan dan rasa aman membuat anak lebih tidak terdorong untuk berbohong. Ya, jadi ini prinsip jangan sampai kita lupakan.
0: Ada anak itu yang mengatakan akibatnya tidak apa-apa, tidak serius, lalu dia merasa bohong itu tidak apa-apa gitu Pak Paul.
1: Sekali lagi, ada waktu memberikan maaf ya, kita memberikan anugerah, tapi juga ada waktunya kita menepati ancaman kita. Kalau kita sudah katakan lain kali kami berikan hukuman, dan benar-benarlah lain kali kita berikan hukuman. Dan hukuman sudah tentu tidak menyenangkan. Ya, agar dia bisa ingat bahwa ini menyakitkan, jangan sampai dia mengulangnya lagi.
0: Hal itu bisa menjadi sifat gitu Pak Paul ya. Seseorang anak itu yang biasa suka berbohong, lalu dia itu cenderung mengulang-ulang terus kebohongannya itu.
1: Dan ini yang harus kita jaga ya Pak Gunawan. Jangan sampai anak itu tuh makin hari makin canggih berbohong. Maka ini prinsip yang harus kita pahami, yaitu kita harus memotong mata rantai bohong. Maksud saya begini, jangan menginterogasi anak untuk membuatnya mengaku bila kita sudah tahu bahwa ia berbohong. Kita sudah temukan buktinya, tapi kita sekarang memaksa dia untuk mengakuinya. Nah, untuk bisa membuat dia tersudut dan mengakuinya, maka kita mendesaknya, menginterogasinya, menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam perangkap kita dan mengakui bahwa dia telah berbohong. Nah, ini yang seringkali saya temukan dalam reaksi orang tua kepada anak waktu anak berbohong. Dan saya harus katakan reaksi ini kurang tepat. Sebab semakin anak itu tuh melihat orang tuanya mencoba menjebaknya agar dia mengakui perbuatannya, semakin banyak ilmu yang dia pelajari dari orang tua. Bagaimana supaya lain kali dia jangan tertangkap. Dengan kata lain, semakin orang tua menginterogasinya, semakin anak belajar berbohong dengan lebih canggih. Ini yang kita harus putus, mata rantai seperti ini harus kita putus. Jadi kalau kita sudah punya bukti bahwa anak memang berbohong, kita nggak usah lagi menuntut pengakuannya. Nggak usah menunggu sampai dia berkata, iya saya memang telah berbuat ini dan saya berbohong. Tidak usah, kita langsung katakan saja bahwa ini dia faktanya, dan kamu telah melakukannya. Titik, dan kita nggak meminta dia memberikan penjelasan, karena buktinya terlalu jelas. Setelah itu, baru kita berikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
0: Kalau dia merasa diperhadapkan seperti itu, Pak Paul, itu apakah tidak membuat dia malu?
1: Ada kalanya iya, tapi kalau memang itu hal yang dia lakukan dan dia harus menanggung akibatnya, saya kira ya nggak apa-apa. Biarkan, kita sajikan apa yang dia telah lakukan dan ini memang salah. Nah, daripada kita sudut-sudutkan dia sampai dia akhirnya terpojok dan dia harus mengaku. Enggak, kita potong. Jangan akhirnya terjebak ke dalam perdebatan. Kita katakan apa, dia debat, mana buktinya, ini apa. Nah, akhirnya si anak makin hari makin pandai berbohong. Maka ini kita perlu putuskan ya Pak Gunawan. Jangan sampai orang tua masuk ke dalam lingkaran ini.
0: Tapi bagaimana halnya kalau kita itu ragu-ragu gitu Pak Paul, anak ini bohong apa enggak ya? Tapi perasaan kita mengatakan ini bohong ini gitu.
1: Saran saya memang kita harus cari buktinya. Maka kita kembali kepada prinsip pertama, kalau memang kita belum punya bukti, sebaiknya kita enggak memanggilnya dan menuduhnya berbohong. Sebaiknya tidak. Kalau tidak punya bukti, bagi saya ya sudah. Sebab nanti akan ada buktinya. Nanti kalau memang dia bersalah ya, dia akan mengulang lagi dan akan memunculkan bukti. Nah, di saat itulah baru kita pegang bukti tersebut. Kalau memang baru setengah-setengah, kita biarkan. Sebab memang kita tidak punya bukti itu.
0: Itu kan berarti Pak Paul, kesalahan yang sudah dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu yang lalu, tawanya baru sekarang, kita marahi sekarang. Nah, itu kan enggak pas gitu, Pak Paul.
1: Kalau memang baru sekaranglah kita temukan buktinya, saya kira enggak apa-apa. Kalau memang kita sudah tahu buktinya tapi kita tahan-tahan, nah itu saya kira ya keliru. Kalau sudah punya buktinya meskipun peristiwanya terjadi beberapa hari yang lalu, tidak apa-apa. Kita katakan kepada anak kita bahwa kami temukan ini dan memang ini terjadi beberapa hari yang lalu. Baru kita katakan, kami kecewa. Saya kira daripada memarah-marahi anak, salah satu kata yang efektif ya untuk menunjukkan kepada anak bahwa kita marah dan kita terluka adalah dengan mengatakan, kami kecewa. Kami kecewa kok engkau berbuat seperti ini. Kata-kata seperti itu tuh efektif sekali, ampuh sekali. Bahkan lebih ampuh dari memarah-marahi si anak dengan suara yang paling keras atau memukul-mukul si anak. Itu justru cara-cara seperti itu tuh makin membuat anak akan lebih mau berbohong lain kali. Jadi lebih baik kita dengan tenang berkata, kami kecewa. Dan ada kalanya ya justru dengan perkataan seperti itulah anak tersentuh bahwa dia telah mendukakan orang tua sedemikian dalamnya. Nah, inilah yang akan diingatnya pada kesempatan lain sewaktu dia tergoda untuk berbohong.
0: Kalau anak beberapa kali itu melakukan kebohongan kepada kita, Pak Paul, apakah tidak lebih baik kita juga melihat diri kita sendiri itu? Kenapa anak kita ini kok suka berbohong gitu, Pak Paul?
1: Saya kira akan baik sekali ya bagi kita orang tua ini nih mengevaluasi diri ya, melihat apakah mungkin kita ini memberi andil yang besar kepada anak-anak sampai dia berbohong. Apakah kita terlalu keras? Apakah kekerasan kita itulah yang menjadi momok baginya sehingga dia takut sekali membuat kesalahan dan daripada tertangkap membuat kesalahan, lebih baik berbohong. Apakah kita menuntut anak terlalu tinggi? Ada kalanya menuntutnya terlalu tinggi sehingga kita enggak meneleransi kegagalan, ketidaksempurnaan. Nah, pada waktu si anak mengalami kegagalan, ulangan tidak sebaik yang kita harapkan, akhirnya berbohong. Angka dihapus, diganti, atau tanda tangan orang tua dipalsukan. Karena apa? Mungkin tidak takut dimarahi, tapi takut mengecewakan orang tua. Karena tuntutan orang tua terlalu sempurna. Mungkin itu penyebab si anak berbohong, melihat diri kita. Atau apakah mungkin kita ini tidak memberi anak-anak kebebasan yang cukup sesuai dengan usianya? Sampai usia 15, kita harus antar jemput, meskipun dia anak laki misalkan. Nggak pernah kita biarkan dia pergi sendiri. Akhirnya dia tidak nyaman ya di dalam keterikatan seperti itu. Dan dia akan mencoba mencari celah. Apa yang akan diizinkan oleh orang tua? Nah, dia memikirkan rancangan-rancangan sehingga akhirnya berbohong. Atau ini yang klasik, apakah kita kurang memberi uang saku yang cukup? Kadang-kadang orang tua datang kepada saya mengatakan anak saya berbohong, uang untuk pelajaran, beli buku, padahalnya dipakai untuk keperluan lain. Saya tanya, apakah ibu atau bapak memberikan uang jajan? Saya kadang-kadang terkejut, ada orang tua yang sampai anak-anaknya sudah berusia cukup besar tidak memberikan uang saku sedikit pun kepada anak-anak. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa mungkin ini membuat anak berbohong karena dia ingin beli, temannya beli makanan, beli mainan kecil atau apa, tapi dia tidak punya uang. Akhirnya ya dia membohongi orang tuanya. Jadi periksa diri juga ya sebagai orang tua, kalau kita memang perlu mengubah beberapa hal tentang cara-cara kita membesarkan si anak, ya bersedialah untuk mengubahnya ya, sehingga anak-anak tidak digiring untuk membohong.
0: Kalau kita sebagai orang tua juga terlalu lemah, artinya setiap kebohongan kita ya enggak apa-apalah, enggak apa-apa, kita toleransi terus, itu kan juga memupuk anak untuk berbohong terus kepada kita, Pak.
1: Iya. Maka jangan sampai kita itu tuh meninggalkan sanksi. Tetap ya, ada kalanya kita memberikan anugerah, tapi pada umumnya kita memberikan sanksi. Asal sanksinya yang sesuai ya. Jangan sampai sanksinya itu tuh berlebihan. Ya berteriak-teriak memukuli anak seperti apa. Nah, sanksi yang berlebihan membuat anak nantinya lebih mau berbohong. Tapi sanksi yang sesuai, yang cukup ya, akhirnya membuat si anak sadar, ya lain kali jangan begitu. Tapi yang paling penting adalah si anak akhirnya harus belajar dan harus tahu bahwa dia tidak perlu berbohong. Kebanyakan anak-anak yang berbohong pada awalnya menganggap bahwa mereka perlu berbohong. Sebab apa? Tidak ada jalan lain. Ini yang perlu atau yang harus kita sadari. Jangan sampai anak berkeyakinan mereka perlu berbohong. Ciptakan suasana rumah yang relatif aman ya, penuh kasih dan ada pengampunan. Sehingga anak-anak merasakan tidak perlu kok berbohong. Sebab jujur pun akan diterima. Nah, jadi kita ya sebetulnya menyuburkan kejujuran di situ tanpa disadari.
0: Itu kalau terhadap kita sebagai orang tuanya, kita bisa bersikap seperti itu. Tetapi kadang-kadang juga orang tua itu setengahnya itu ngajari anaknya berbohong terhadap gurunya gitu Pak Paul. Misalnya aja mau diajak pergi, bilang aja besok kamu sakit kemarin, nanti saya yang buatkan surat. Nah itu gimana?
1: Ini kesalahan-kesalahan yang orang tua acap lakukan dan tidak menyadari bahwa ini akan berdampak kepada anak ya. Yang lain lagi yang saya kira cukup klasik adalah kalau orang telepon bilang tidak ada, bilang lagi tidur atau kembalinya jam berapa. Hal-hal seperti ini nih membuat anak berpikir bahwa tidak apa-apa berbohong untuk lari dari tanggung jawab. Nah, waktu anak kita berbohong, kita marah setengah mati. Tidak menyadari bahwa kita telah memberi contoh kepada anak untuk berbohong guna bisa lari dari tanggung jawab. Nah, kita memang mesti periksa diri kita ya. Apakah kita menjadi contoh kejujuran ataukah kita menjadi contoh kebohongan bagi anak-anak? Kalau kita menjadi contoh kejujuran, barulah anak-anak lebih bisa mengikuti ya kejujuran itu.
0: Ya sebenarnya Alkitab itu cukup lantang gitu Pak Paul, cukup banyak itu mengingatkan kita, bahkan di 10 perintah Allah pun dengan jelas dikatakan kita itu tidak boleh berbohong, jangan berdusta, itu kan jelas sekali gitu Pak Paul. Untuk perbincangan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Yehezkiel 18 ayat 20. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, ini prinsip yang kita ingin tanamkan pada anak-anak, bahwa orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Jadi, kalau dia hidup benar, dia mengatakan yang benar, dia akan menerima berkat kebenarannya itu. Sebaliknya, kalau dia hidup tidak benar, hidup fasik, maka kefasikan itu juga akan harus ditanggungnya suatu hari kelak. Jadi, hal-hal seperti ini yang kita tanamkan. Tapi, sekali lagi saya tekankan, tanamkan bukan hanya melalui mulut kita ya, pengajaran-pengajaran kita, tapi melalui perbuatan-perbuatan kita juga. Dan sebagai orang tua, memang kita harus menciptakan iklim yang aman dalam rumah kita. Begitu amannya sehingga anak-anak tidak merasakan perlu untuk berbohong.
0: Ya, memang sulitnya apa melakukan firman Tuhan ini, Pak Paul, untuk hidup tidak berbohong. Padahal kita hidup di tengah-tengah suatu masyarakat yang ya kita tahu bahwa kebohongan itu setiap hari kita bisa jumpai dengan mudah sekali itu.
1: Menjadi hal yang kita anggap akhirnya bukan dosa itu. Berbohong kita katakan ada bohong untuk kebenaran, bohong untuk apa. Kita akhirnya memang mengkompromikan ya nilai-nilai itu. Sebetulnya benar ya benar, bohong yang bohong.
0: Ya itu sulitnya kalau anak kita melakukan seperti itu ya di luar itu kadang-kadang juga dijadikan mangsa oleh teman-temannya itu, dirugikan dia.
1: Maka salah satu hal yang kita juga ingin tumbuh kembangkan pada diri anak-anak ialah dia harus mampu menjaga diri, melindungi diri. Dengan cara apa? Salah satunya memang adalah berdalih. Maka tadi pada awal pembicaraan kita saya juga mengatakan bahwa meskipun kita tidak membenarkan berbohong, tapi memang ini bagian dari pertumbuhan anak. Pertumbuhan untuk dia bisa merasionalisasi, untuk membenarkan tindakannya, untuk berdalih dengan kata lain. Dan kadang-kadang memang masalah itu bukan hitam putih. Nah, dia bisa menemukan titik tengah, bukan hitam putihnya itu tuh. Nah, dengan dia menemukan titik tengah itu, dia bisa selamat juga. Jadi, hal-hal seperti ini perlu dipelajari oleh anak. Maka tadi, sekali lagi, bukannya saya membenarkan berbohong, tapi sikap atau reaksi kita jangan berlebihan. Karena ini salah satu keterampilan juga ini. Keterampilan yang kalau dipoles menjadi keterampilan yang baik, tidak berbohong, tapi sekaligus bisa melindunginya dia dari orang-orang yang memang mau menekannya.
0: Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali Pak Paul, saya rasa, dan akan sangat bermanfaat bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak berbohong. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada hari ini kembali kita akan ditemani oleh hamba Tuhan yaitu saudari Agustina Pangkey yang akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 106, dan tema yang akan disampaikan adalah di manakah imanmu berpijak. Nah saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, saudara dapat mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca bersama-sama kalau Alkitab ada di hadapan saudara, dan juga kita bisa mempersiapkan hati kita. Dan sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu, dan kiranya lagu ini juga akan membantu kita sekalian. Selamat mendengarkan.

saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 106. Tetapi bagian ini tidak akan saya baca seluruhnya, dan saya minta Alkitab tetap terbuka di hadapan saudara, dan nanti saya akan membaca bagian-bagian ayat tertentu. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hingga kini sulit terkalahkan, bangsa yang secara notabene adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami campur tangan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami pemeliharaan Allah ketika mereka keluar dari Mesir di dalam satu perjalanan yang cukup panjang menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi saudara, sekalipun bangsa ini merupakan bangsa pilihan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami campur tangan dan pemeliharaan Allah, tetapi bangsa ini pun tetap mengalami keadaan iman yang pasang surut. Saudara, mengapa iman bangsa Israel sering mengalami pasang surut? Karena tanpa disadari oleh bangsa Israel, mereka memijakkan iman mereka kepada pijakan yang salah. Mari bersama kita memperhatikan pembacaan kita dari Mazmur nomor 106. Yang pertama, pijakan yang salah dari iman mereka adalah pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Saudaraku, pijakan yang salah iman daripada bangsa Israel adalah mereka memijakkan iman mereka pada peristiwa-peristiwa yang sementara. Bangsa Israel dituntun oleh Tuhan melalui perjalanan yang begitu panjang, dan ketika mereka tiba di sebuah laut yang begitu besar, yaitu Laut Teberau, disanalah Allah menunjukkan mujizat-Nya yang luar biasa. Allah meminta kepada Musa untuk mengangkat tongkat-Nya supaya laut yang besar itu terbelah menjadi dua. Dan memang benar, ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu menjadi kering dan terbagi menjadi dua. Seperti firman Tuhan katakan, seperti padang gurun, seperti padang pasir yang kering dan mereka boleh lewat di sana. Tetapi saudara, ketika mereka menjalani jalan tersebut, mereka menoleh kembali ke belakang. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata di belakang itu begitu banyak pasukan yang mengejar mereka dengan kereta. Jumlah mereka begitu luar biasa. Dan bangsa Israel berkata kepada Musa, "Musa, apakah Tuhan sengaja membiarkan kami mati di tempat ini? Apakah tidak cukup tempat di Mesir untuk kami mati di sana?" Dan Musa melakukan perintah Tuhan yang kedua kalinya. Ketika mereka tiba di tepi laut, di seberang sana, Tuhan memerintahkan, "Ancungkan tanganmu yang kedua kalinya." Maka laut itu pun tertutup. Saudaraku, ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu pun tertutup. Dan memang benar, pasukan yang mengejar mereka mati semuanya. Ayatnya yang ke-12, kita perhatikan. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya. Ketika bangsa Israel melihat peristiwa yang baru saja mereka lalui, ketika itu, pada saat itu, percayalah mereka kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi tidak sampai di situ saja apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya, ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Begitu cepat mereka percaya. Ketika itu juga begitu cepatnya mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak belajar dari sejarah, tidak belajar dari nenek moyang mereka. Ayat yang ke-6 dan ke-7 di sana dituliskan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Saudaraku, apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen karena kita melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita bertumbuh? Mungkin ada peristiwa satu ketika kita sakit, kemudian dengan pertolongan Tuhan kita disembuhkan, sekalipun tim medis berkata penyakit ini tidak mungkin disembuhkan. Atau pada saat ini, krisis ekonomi yang sulit sekali kita alami, tapi Tuhan campur tangan dan semua itu berlalu. Kita boleh dicukupkan kembali. Saudaraku, tidak salah kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan setelah mengalami, setelah melihat peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita, tetapi justru Allah lakukan untuk kita. Tidak salah juga kalau kita melihat semuanya itu membuat iman kita maju. Tetapi ingat, ada juga peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita mandek, dan celakanya saudara dan saya bisa kecewa dan lupa kepada Allah. Saudaraku, di manakah iman kita berpijak pada saat ini? Apakah iman kita berpijak kepada peristiwa-peristiwa yang sementara? Saudaraku, jangan iman itu berpijak kepada peristiwa-peristiwa tersebut. Tetapi pijakkanlah iman itu kepada Allah yang menguasai setiap peristiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel memijakkan iman mereka yang kedua kepada materi. Mari kita melihat ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak mendapatkan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Mereka mulai menangis kepada Musa. Mereka mulai mengerek-ngerek kepada Musa, meminta Tuhan menyediakan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Saudara bisa melihat bagian ini dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-5. Mereka berkata, kalau kami bisa makan bawang pre, ada mentimun, semangka, bawang putih. Di sini kami hanya makan makanan yang itu-itu saja. Kami minta daging seperti apa yang kami dapat di Mesir. Saudaraku, ketika itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup menyediakan begitu banyak makanan untuk bangsa Israel. Apakah cukup Tuhan, seluruh ikan yang ada di laut diangkat dan diberi makan kepada bangsa Israel? Apakah cukup Tuhan, kambing domba dipotong untuk diberikan makan kepada bangsa Israel? Tetapi apa kata Tuhan pada ayat yang ke-23? Masakan kuasaku kurang untuk melakukan semuanya itu. Saudaraku, bangsa Israel salah memijakkan iman mereka. Mereka memijakkan iman mereka kepada materi, kepada kebutuhan yang disediakan oleh Allah. Saudara, tebal tipisnya iman mereka tergantung kepada tebal tipisnya materi yang mereka miliki. Tergantung kepada tebal tipisnya berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tergantung kepada tebal tipisnya kebutuhan yang Tuhan cukupi. Saudaraku, apakah kita juga melakukan hal demikian? Iman kita bergantung, iman kita tebal atau tipisnya tergantung kepada materi yang kita terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita saat ini mengalami krisis ekonomi. Tanpa diduga, saudara dan saya pun masuk di dalamnya. Saudaraku, apakah iman kita berpijak kepada uang, kepada jabatan, kepada kekayaan? Saudara, bagaimana apabila semuanya itu diambil dan semuanya itu hilang? Apakah iman kita juga hilang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita
seharusnya bukan berpijak kepada materi, tetapi berpijak kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pun memijakkan iman mereka yang ketiga kepada berhala. Mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-20. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Ayatnya yang ke-34 hingga 36. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Saudaraku, bangsa Israel memijakkan iman mereka pada berhala, pada patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri untuk menjadi Tuhan mereka. Saudaraku, mengapa bangsa Israel melakukan semuanya ini? Sebab bangsa Israel tidak melihat Allah yang mereka percaya. Oleh sebab itu mereka ingin membuat Allah yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka atur, yang bisa mereka setir sesuka hati mereka. Bagi bangsa Israel, sulit berhubungan dengan Allah yang disembah oleh Musa dan nenek moyang mereka. Sulit mereka melihat Allah itu, karena Allah itu tidak mereka jamah, tidak mereka lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mereka membuat Allah yang selalu standby jika mereka butuhkan. Allah yang selalu bisa siap ketika mereka butuhkan. Allah yang mudah untuk diatur. Saudaraku, ada seorang anak kecil yang main layangan. Ketika hari sudah mulai sore, anak itu tetap asik bermain dengan layangannya. Ketika anak itu sudah menaikkan layangannya dan talinya itu dipegang dengan erat, ada seorang bapak yang lewat di samping dia dan bertanya, "Nak, mana layanganmu? Kok tidak kelihatan?" Anak itu tetap diam. Kemudian bapak ini berkata, "Oh, mungkin layanganmu sudah putus. Makanya layangannya sudah tidak kelihatan." Tapi apa jawab anak ini? "Tidak, saya yakin sebab layangan saya itu masih terasa getarannya, benangnya masih terasa di tangan saya, sentakannya masih saya rasakan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini yakin bahwa layangan itu masih berada di atas. Saudara, apakah saudara sampai saat ini masih percaya kepada ramalan, kepada tahayul nenek moyang, masih kepada dukun-dukun untuk mencari sesuatu yang tidak bisa dijawab menurut kita? Apa yang Allah sanggup jawab? Saudaraku, apakah kita membawa orang-orang yang sakit atau barang-barang kita yang hilang kepada paranormal? Kalau saudara masih melakukan hal itu hingga kini, tinggalkan itu, bertobat dan kembali kepada Allah. Allah tidak ingin saudara dan saya mendua hati. Allah tidak ingin saudara dan saya menduakan dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan, lebih baik kita tidak percaya daripada kita hanya percaya setengah hati kepada dia. Saudaraku, kadang-kadang saudara dan saya pun terjebak dalam hal ini. Kita membuat Tuhan sesuai dengan hati kita, sesuka dengan hati kita. Benar, kita tidak tahu cara Allah bekerja. Tetapi bukan berarti kita membuat Allah sesuka hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu cara Allah bekerja bagaimana, tetapi yakinlah, ada campur tangan Allah, ada penyertaan Allah yang nyata di dalam hidup kita. Saudara, seharusnya iman kita tidak berpijak kepada peristiwa-peristiwa yang kita alami, atau kepada materi yang kita dapatkan, ataupun kepada Tuhan yang sengaja kita buat untuk gampang kita atur. Seharusnya iman kita bukan berpijak kepada apa dan siapa,
melainkan kita bergantung, kita memijakkan iman kita kepada Allah yang kuat, Allah yang sungguh boleh menjadi andalan kita. Dialah pijakan iman kita yang benar.

Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau Tuhan melihat kami pada saat ini, Engkau tahu di mana iman kami pijakan pada saat ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami mempunyai sandaran yang salah, dasar yang salah, sehingga tidak heran kalau iman kami timbul tenggelam. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih suka punya Allah yang bisa diatur daripada yang mengatur kami. Tuhan, ampuni kami akan kebodohan kami yang kami pikir dapat menciptakan Tuhan dengan hikmat kami yang terbaik buat kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk hanya beriman kepada-Mu. Dasar kami adalah firman Tuhan, karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Pada saat kami memiliki sesuatu dan kami tidak memiliki sesuatu. Pada saat ada seseorang di sekitar kami maupun tidak ada seorang pun di sekitar kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu hadir. Engkau adalah sandaran kami. Sehingga kami dapat tetap teguh berdiri di dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan menjadi Tuhan kami, dan Engkau memungkinkan kami dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, sekian perjumpaan kita untuk saat ini, dan dengan terdengarnya lagu berikut ini maka berakhir juga acara Aku, Dia, dan Sabdanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Kami sadar bahwa kami hidup bukan hanya dari roti jasmani saja, tetapi terlebih akan roti rohani. Dan kami saat ini tiba untuk membaca firman-Mu, makanan rohani bagi kami, yang mengingatkan kami akan roti hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seperti pujian yang baru kami nyanyikan ya Tuhan, kalau kami memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu cukup bagi kami karena makanan rohani yang sejati, yang mengenyangkan kami, yang bersifat kekal adalah Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin juga hamba-Mu di dalam menguraikan. Karena kami memohon semua ini di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Sang Roti Hidup Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, seperti tadi disebutkan di dalam doa, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita sudah boleh untuk 100% memakai gedung gereja ini kembali ya. Di tengah-tengah akan situasi di dunia ini yang pandemi masih terus berlangsung. Sehingga saudara-saudara semuanya boleh ada di ruangan ini. Saudara, saya mau mengajak untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada sore hari ini. Terambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai 112. Mazmur 119 ini mazmur yang pasalnya terpanjang ya, saudara-saudara ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai dengan 112. Mari untuk ayat yang ke-105 kita membaca dengan bersuara bersama-sama. Mazmur 119, 105, kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selanjutnya saya akan bacakan. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi memahaminya, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pria yang tidak percaya Tuhan, yang bekerja membuka toko menjual barang-barang sehari-hari. Suatu kali ada seorang pembeli dari luar kota yang tidak pernah ke toko itu, mampir ke situ, lalu membeli beberapa barang, dan sebelum meninggalkan tempat itu, pembeli itu meninggalkan sebuah Alkitab kepada penjual itu. Dia tidak percaya Tuhan, dikasih Alkitab. Nah, saudara-saudara, karena dia sungkan, dia terima saja Alkitab itu. Dan karena dia tahu bahwa pembeli ini bukan customer yang reguler, maka besoknya diam-diam, pada waktu dia menjual barang yang bentuknya kecil, dia sobek itu Alkitab, lalu dipakai untuk membungkus, lalu diberikan kepada pembeli. Demikian dia jalani beberapa hari, beberapa minggu, sampai suatu kali, saudara-saudara, tatkala dia itu menjual satu barang yang dia bungkus dengan menyobek Alkitab lagi, pada waktu itu dia sempat membaca satu kalimat di situ, saudara-saudara. Sobekan Alkitab itu dia baca dari Daniel 12 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Saudara-saudara, heran, bagian itu menusuk hati pria itu. Dia berpikir bahwa pada kesudahan zaman nanti, apa yang akan menjadi bagiannya? Dia menjalani hidup yang tidak benar. Dia sadar, dia mungkin memerlukan Tuhan. Lalu saudara-saudara, selesai dia berjualan di toko itu, sorenya dia bawa pulang sisa daripada Alkitab yang masih belum disobek oleh dia. Dan ternyata itu masih penuh perjanjian baru dan sedikit perjanjian lama. Dan saudara-saudara, dia mulai membaca. Dia mulai membaca diam-diam. Dan di dalam dia membaca, dia akhirnya bertemu dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang menjadi pusat pembahasan Alkitab. Dan di tengah-tengah dia menjadi orang Kristen kemudian, saudara-saudara. Dia bersaksi bahwa dulu hidupnya dalam kegelapan, tetapi firman Tuhan telah meneranginya, sehingga dia kemudian hidup di dalam terang. Nah, saudara-saudara, kejadian ini membuktikan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 119 ayat 105, bukan? Yang mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Saudara-saudara, ayat ini adalah bagian dari Mazmur 119 yang tadi saya sebutkan, 176 jumlahnya, ayatnya. Yang menarik saudara-saudara, Mazmur 119 ini dibagi menjadi 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat, berarti ada 22 bagian 8 ayat, 8 ayat itu. Saudara-saudara yang membaca firman Tuhan berurutan bersama-sama, bukankah pada waktu sampai kepada Mazmur 119 tidak dibaca satu hari, kan? Pusing kalau langsung dibaca satu hari. Maka kemudian kita bagi menjadi 11 kali. 16 ayat, 16 ayat. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya itu dibagi menjadi 8 ayat, 8 ayat, 22 bagian. Dan yang kita baca ini saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 105 sampai 112, bagian yang ke-14. Nah saudara-saudara, penulis daripada Mazmur 119 ini tidak diberitahukan siapa yang menulis. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa yang menulis adalah Raja Daud. Tetapi itu memang tidak tertulis secara pasti. Siapapun penulisnya saudara-saudara, kita bisa memastikan bahwa penulis Mazmur 119 ini adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Karena apa? Karena 176 ayat di dalam Mazmur 119 ini semuanya berbicara tentang firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, titah-titah Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini mari kita bersama merenungkan apa artinya kalau firman Tuhan itu digambarkan, apa artinya kalau firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita dan terang, pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Apa artinya firman Tuhan digambarkan sebagai terang dan pelita? Mari kita lihat satu persatu berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 ini ya, khususnya mulai ayat 106. Yang pertama-tama saudara-saudara, firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu pegangan hidup, the guide of life, way of life. Pemazmur mengatakan, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang. pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara perhatikan kata berpegang. Kalau saudara membaca teliti Mazmur 119 ayat 1 sampai 176, maka saudara akan mendapati sedikitnya ada 20 kali kata aku mau berpegang pada titah-Mu, pada hukum-Mu, pada firman-Mu. Bahkan saudara-saudara, Mazmur 119 ini dibuka di dalam ayat 9 dan 11, pemazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yang sebenarnya berlaku juga bagi orang tua, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11 pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya jangan aku berdosa kepada-Mu. Firman Tuhan adalah pegangan hidup bagi pemazmur dan seharusnya bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjadi manusia, di dalam hidupnya di dunia ini Dia juga berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Dia dicobai saudara-saudara, Yesus selalu melawan pencobaan iblis dengan berkata apa? Ada tertulis, firman Tuhan mengatakan demikian. Itu artinya Tuhan Yesus berpegang pada firman Tuhan dan Dia berpegang dengan sempurna. Sehingga hanya di dalam Dia, di dalam Kristus yang bisa berpegang dengan sempurna kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya bisa dimampukan juga untuk berpegang. Keep the word of God. Kita dimampukan juga. Sejauh mana saudara-saudara, saudara dan saya berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Sejauh mana saudara-saudara membaca firman Tuhan ini secara regularly dalam hidup saudara? Dan sejauh mana yang saudara baca itu saudara sungguh-sungguh berpegang kepadanya? Saudara, satu kali ada seorang anak sekolah minggu yang berumur mungkin 8-9 tahun, dia berkunjung ke rumah kakeknya. Saat dia berkunjung, kakeknya itu sedang memperbaiki mesin cuci yang ada gangguan di rumahnya. Lalu di tengah-tengah cucunya itu datang, dia kemudian bertanya kepada kakeknya itu, "Grandpa, do you know the meaning of Bible?" Grandpanya itu yang juga kadang-kadang ke gereja, dia jawab, "Bible, Holy Bible." Holy Bible ya, itu bukunya orang Kristen. Lalu anak sekolah minggu itu bertanya lagi, No, I mean, do you know the meaning of the word Bible? B-I-B-L-E. Lalu kakeknya itu merasa gak bisa jawab. Lalu akhirnya anak itu mengatakan, "Grandpa, saya kasih tahu ya, artinya Bible. Teman saya baru ngasih tahu saya. Artinya adalah basic, B-nya, information before leaving this earth." Satu informasi dasar yang perlu kita ketahui untuk sebelum kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, enggak ada dalam Alkitab itu ya, definisi itu. Tapi membuat kakek itu kemudian berpikir, iya ya, saya ini memperbaiki mesin cuci, saya perlu melihat basic information-nya, buku pedomannya. Untuk hidup ini juga berarti ada basic information-nya, buku pedomannya, yaitu firman Tuhan. Dan dia sudah lama tidak membaca firman Tuhan. Dan kejadian itu kemudian mengingatkan sang kakek itu untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu di antara saudara di sini banyak yang sudah ikut pembacaan firman Tuhan. Tapi jikalau ada saudara yang belum membaca firman Tuhan, gereja akan mengadakan grup baru pembacaan firman Tuhan tanggal 1 Mei ini. Saudara-saudara yang belum ikut, saya dorong untuk mengikutinya. Saudara, tapi juga kalau sampai tidak mengikuti grup itu, saudara, mulailah dengan membaca sendiri. Bagi saudara yang sudah ikut membaca, setialah terus. Karena firman Tuhan adalah pegangan. Mari kita berpegang, karena firman Tuhan itu pegangan hidup orang-orang percaya. Dan Yesus Kristus sudah berpegang secara sempurna, akan memampukan saudara dan saya juga berpegang untuk menjalani kehidupan ini. Itu artinya yang pertama berdasarkan Mazmur 119 ayat 106. Sekarang berdasarkan ayat berikutnya, ayat 107 dan 108, saudara-saudara. Apa artinya firman Tuhan disebut sebagai pelita dan terang? Saya melihat di sini, yaitu artinya firman Tuhan itu kekuatan. Pada masa saudara dan saya menghadapi kesulitan hidup atau penderitaan hidup. Ayat 107 dan 108 firman Tuhan berkata, pemazmur berkata dalam pimpinan Allah Roh Kudus, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian, yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara-saudara, tatkala firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah akan kesulitan hidup ini, di tengah kesulitan hidup kita bisa tetap memuji-muji nama Tuhan. Dan itu dialami oleh banyak anak-anak Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Misalnya Daud, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia harus tinggal di berbagai tempat berpindah-pindah. Suatu kali dia mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, sampai dikatakan dia itu menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya dia itu mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Tetapi di situ dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai terang dan pelita bagi hidup kita adalah kekuatan pada saat kita itu menghadapi kesulitan hidup ini. Rasul Paulus, saudara-saudara, pada waktu dia di penjara, dan kali ini dia sedang di penjara di tempat yang sulit karena dikatakan dia terbelenggu. Dia kemudian di dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata apa, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 14 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, Timotius, kalau engkau mengunjungi aku, bawakan jubahku. Itu berarti dia mungkin sangat mungkin kedinginan, saudara-saudara. Tetapi bukan cuma jubahnya, kitab-kitabku, yaitu buku-buku rohani. Dan yang terpenting, Rasul Paulus mengatakan, bawalah perkamen itu, artinya firman Tuhan yang ditulis di perkamen. Saudara-saudara, di tengah-tengah Rasul Paulus di dalam penjara, dia mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Catatan sejarah mencatat Raja Frederick Agung suatu kali bertanya kepada salah satu jenderalnya yang dia tahu orang Kristen. Namanya Jenderal Smith. Dia bertanya, kenapa engkau mempercayai Alkitab? Lalu Jenderal Smith itu menjawab dengan tenang, dia berkata, aku mempercayai Alkitab karena melalui Alkitab aku tahu Allah peduli terhadap aku, karena rambutku pun jumlahnya Allah tahu berapa, terhitung bagi Allah. Dan bukan cuma itu, melalui Alkitab aku tahu juru selamatku Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosaku dan bangkit kembali. Dan itulah yang memberi kekuatan padaku untuk menjalani kehidupanku, khususnya di waktu kesusahan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, pada waktu belum pandemi ya, pada masa tahun-tahun yang lampau, waktu anak-anak saya masih kecil, saya setahun sekali itu kan suka liburan ke Indonesia ya, karena keluarga saya, keluarga istri saya ada di Jakarta. Dan seperti saudara-saudara juga ya, biasanya Desember, Januari itu hampir setengah ini yang liburan ke Indonesia. Jadi saya pada waktu itu liburan di Indonesia, saya belum tahu bahwa waktu itu untuk makan di Indonesia itu sebetulnya harus berhati-hati, khususnya kalau sudah lama tinggal di sini. Tapi waktu itu saya belum tahu yang namanya vitamin untuk menguatkan perut dan sebagainya ya, saudara-saudara. Sehingga pada waktu kami makan, ya makan biasa saja di satu restoran begitu. Anak saya yang laki itu sakit perut, saudara-saudara. lalu muntah-muntah. Jadi seperti kena muntaber begitu, saudara-saudara. Harus masuk rumah sakit lagi. Saya tidak tahu apakah anak laki saya ingat, karena waktu itu masih kecil. Dan saudara-saudara, waktu itu saya menjadi cukup agak khawatir, karena dua hari lagi itu, saya ingatnya hari Jumat begitu, saya ini harus khotbah ke Pekanbaru di Sumatera. Jadi sebetulnya Sabtunya sore saya harus berangkat. Oh, saudara-saudara, di tengah-tengah agak tegang seperti itu, saya doa kepada Tuhan dan Tuhan mengingatkan saya tentang beberapa firman Tuhan. Seperti misalnya Filipi 4 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Oh, saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara dalam hati. Dan itu menguatkan saya. Dan itu memberi saya ketenangan. Padahal yang terjadi masih sama ini. Anak saya, opnam di rumah sakit. Dan saya harus berangkat besoknya. Tapi ada ketenangan tersendiri. Dan saudara-saudara, saya mau berkata kepada saudara-saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan di saat kita sulit. Itu benar-benar terjadi. Dan itu terjadi di dalam sepanjang kehidupan saya, saudara-saudara. Pada waktu saya pernah mau operasi, saya mengalami juga agak kekhawatiran. Firman Tuhan berbicara kuat kepada saya dan menguatkan. Pada saat saya ambil sekolah lagi, ada terlalu banyak assignment-assignment yang menumpuk. Firman Tuhan juga memberi kekuatan kepada saya, saudara-saudara. Pada saat ada tantangan di dalam pelayanan, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya percaya, firman Tuhan juga memberikan kekuatan bagi saudara, saudara, saudara yang benar-benar mau bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena memang firman Tuhan sebagai pelita dan terang itu artinya menjadi kekuatan bagi setiap kita orang percaya di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Di dalam ayat 109 dan 110. Firman Tuhan disebut sebagai terang dan pelita, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu akan menghindarkan saudara dan saya yang berpegang padanya dari bahaya. Saudara-saudara, ayat 109 dan 110 pemazmur berkata demikian. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Saudara-saudara, mempertaruhkan nyawa itu artinya dia ada dalam bahaya. Dan hidup saudara dan saya juga seringkali ada bahaya, bukan? Bahaya sakit penyakit, bahaya sesuatu terjadi mendadak. Dan bahkan saudara-saudara, ada semacam jerat yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Namun pemazmur berkata, Taurat-Mu tidak kulupakan. Aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Artinya firman Tuhan itu menghindarkan dia dari mara bahaya, dari jebakan dosa. Dan itu juga terjadi bagi saudara dan saya yang berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menghindarkan kita dari jebakan-jebakan dosa. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pria yang sebenarnya orang tuanya, khususnya ibunya, itu seorang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi pria ini, pemuda ini, rupanya hidup lebih mengikuti papanya yang hidupnya enggak karuan, dan juga teman-temannya. Dia hidup di dalam minum-minum sampai mabuk, di dalam percinahan percabulan. Tapi satu kali, saudara-saudara, pada waktu dia sedang sore-sore itu keluar dari rumahnya, lalu dia duduk di satu taman, tiba-tiba ada sekelompok anak yang berteriak, dari sedang bermain-main lalu berteriak, tole lege, tole lege, bahasa Yunani itu saudara-saudara, artinya adalah ambil, baca, ambil, baca. Saudara-saudara dia bingung itu, ambil, baca, lalu dia lihat di depannya itu ada kertas. Dia ambil, dia baca. Ternyata kertas itu adalah sobekan Alkitab. Dan yang dia baca salah satu ayatnya adalah Roma 13 ayat 13. Yang berbunyi, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara dengan keras di dalam hatinya. Membuat dia bertobat. Dan pemuda itu namanya Agustinus. Agustin menjadi salah satu bapak gereja. Firman Tuhan telah membawa dia terlepas dari mara bahaya. Firman Tuhan telah menolong dia keluar dari mara bahaya. Dan itulah firman Tuhan sebagai terang dan pelita. Memang akan membawa saudara dan saya terlepas dari mara bahaya. Berapa waktu yang lalu, ada seorang pemudi yang bersaksi bahwa di Indonesia ini saudara-saudara ya, dia diterima bekerja di satu kantor pemerintah. Pada waktu dia bekerja, karena dia itu rajin, artinya dia tekun rajin, yang diberikan job description-nya itu dia lakukan lebih. Dia tidak hanya melakukan apa yang diberikan, tapi dia melakukan lebih. Sehingga dia disukai oleh atasannya, langsung naik pangkat begitu. Nah karena dia naik pangkat, saudara-saudara, rupanya ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan ada temannya yang dekat dengan dia yang kelihatannya dekat tetapi tidak suka. Nah heran saudara-saudara, pada waktu dia itu baru naik pangkat, heran dia ini menjadi suka sakit. Nah pada waktu suka sakit itu, mamanya dari luar kota itu mengingatkan dia. Ya kamu memang harus berobat, tapi kamu juga jangan lupa ya, dekatkan dirimu dengan Tuhan Yesus. Kamu baca Alkitab tiap-tiap hari. Pesan mamanya itu dia lakukan. Waktu dia lakukan lagi, dia doa kepada Tuhan. Terus semangatnya itu timbul dan bahkan dia menjadi sehat, saudara-saudara. Jadi dia bisa ngantor lagi. Nah pada waktu hari dia ngantor, dia bingung karena ada salah satu rekannya yang muntah-muntah sakit. Lalu dia yang masuk rumah sakit. Nah pada waktu kemudian dia mengunjungi temannya ini, temannya itu kemudian baru mengaku bahwa karena dia iri, maka kemudian dia itu mengguna-gunai temannya ini. Memakai kuasa iblis, kuasa jahat untuk bisa membuat temannya ini sakit. Tapi rupanya saudara-saudara, firman Tuhan yang membuat pemudi ini dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, membuat dia terlepas, terhindar dari bahaya serangan iblis. Saudara-saudara, saya percaya secara prinsip ini terjadi pada saudara dan saya. Jikalau saudara membaca firman Tuhan, merenungkannya, memiliki relasi dekat dengan Tuhan Yesus, itu akan menghindarkan kita bukan hanya dari serangan iblis yang seperti cerita pemudi itu, tetapi juga dari berbagai bahaya dosa yang menjerat saudara dan saya. Karena firman Tuhan, jikalau kita berpegang padanya, berdasarkan Mazmur 119, 109, dan 110 ini, akan menghindarkan saudara dan saya dari bahaya. Yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-111 dan 112. Apa artinya firman Tuhan sebagai pelita dan terang? Yaitu firman Tuhan itu menjadi source of joy. Firman Tuhan itu menjadi sumber sukacita. Pemazmur berkata, peringatan-peringatanmu adalah milik pusaka untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kekirangan hatiku, sukacita hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sudah perhatikan kata milik pusaka. Milik pusaka itu artinya adalah harta barang yang berharga. Bagi bangsa Israel itu seperti contohnya tanah perjanjian, itu disebut milik pusaka. Tetapi yang menarik di dalam Bilangan 18 ayat 20, untuk orang-orang Lewi yang melayani Tuhan, milik pusakanya adalah Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa milik pusaka saudara dan saya yang paling terpenting adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan itu seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Dan firman Tuhan yang berbicara intinya tentang Yesus Kristus itu, yang adalah milik pusaka kita, seharusnya membawa sumber menjadi sukacita bagi hidup saudara dan saya. Tetapi memang harus dimulai daripada saudara dan saya melihat bahwa firman Tuhan ini yang berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah yang sangat-sangat berharga. Tanpa kita memiliki akan hati yang sedemikian, kita tidak bisa mendasarkan sukacita kita pada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, rekan pendeta, rekan saya di Indonesia, beberapa waktu yang lalu dia bercerita, dia sedang diundang untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani di satu tempat. Dia datang agak pagian, lalu ada seorang ibu sekitar umur 60 tahun mendatangi dia, lalu memperkenalkan dirinya. Pada waktu memperkenalkan dirinya, teman saya ini tahu, oh ibu ini bukan orang sembarangan dalam pengertian, dia ternyata memiliki beberapa perusahaan yang terkenal di Indonesia. Orang kaya dia. Lalu dia memang memperkenalkan akan perusahaan-perusahaannya itu. Tapi yang dia mau tekankan adalah, dia mengatakan, meskipun harta saya ini ya, kalau saya bagi sekarang dengan anak-anak saya, itu akan kami gak usah kerja 7 turunan pun kami cukup. Tapi Pak, dia mengatakan, saya menyesal. Dan penyesalan itu saya bawa sampai sekarang. Karena saya mengejar semua itu untuk anak-anak saya dan saya tidak pernah menekankan hal-hal rohani yang lebih penting untuk anak-anak saya. Sehingga saya menyesal. Lalu dia menceritakan akan anak-anaknya yang mencari sumber kebahagiaan pada hal-hal dunia ini, yang hidupnya juga tidak karuan dan sebagainya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya menganggap bahwa firman Tuhan ini seperti milik pusaka, seperti hal yang sangat berharga, yang kita perlu wariskan kepada anak-anak kita? Bagi saudara-saudara yang masih muda, yang juga akan berkeluarga, wariskan itu kepada anak-anak saudara. Karena ini adalah harta yang sangat berharga, sumber sukacita hidup kita. Dr. Howard Pope pernah menceritakan satu kejadian. Satu kali dia bertemu dengan seorang wanita yang lama dia tidak kenal. Lalu wanita itu rupanya sedang membolak-balik buku. Lalu Dr. Howard Pope itu bertanya, buku apa yang sedang kamu baca? Wanita itu menjawab, buku yang saya baca adalah buku yang saya baru tahu yang paling membosankan. Saya tidak tahu kenapa penulisnya nulis seperti ini. Saya nanti pikir kalau ketemu sama penulisnya, saya nggak tahu dia tinggal di mana, saya akan tanya pada dia, kenapa nulis buku yang sangat membosankan seperti ini? Lalu Dr. Howard Pope itu bercerita, tidak lama setelah kejadian itu, wanita itu bertemu dengan pria yang dia jatuh cinta, yang ternyata adalah penulis buku yang sangat membosankan itu.
1: Begitu ketemu dan jatuh cinta, saudara-saudara, pulang rumah malamnya buku itu dibaca sampai jam 2 pagi selesai. Dan kok sangat menarik rupanya, katanya. Kok bisa, saudara-saudara, ya berubah? Karena dia mencintai akan penulisnya. Saudara-saudara, saya percaya jika saudara dan saya juga mencintai penulis Alkitab ini, yaitu Tuhan yang memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, sumber sukacita kita itu, maka kita akan menghargai firman Tuhan, bukan? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mencintai firman Tuhan yang ditulis oleh orang atau yang pengarangnya adalah Tuhan sendiri yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya jika saudara bertumbuh makin mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah mencintai kita, maka kita pun juga akan mencintai akan firman-Nya dan berpegang kepadanya, sumber sukacita hidup kita. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam saat teduh, sambil kita merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Sejauh mana kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Silakan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dalam hati ataupun bersuara secara perlahan-lahan.

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan sang firman hidup Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, dan kebenaran itu dicatat di dalam firman Tuhan Alkitab ini, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi akan kehidupan ini, khususnya pada masa-masa yang sedang sulit. Sehingga kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat menghindarkan diri karena kebenaran firman-Mu dari berbagai mara bahaya, jebakan-jebakan dosa dan sebagainya. Dan Tuhan, tolong kami untuk juga boleh menaruh sukacita kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadi pusat berita daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami untuk boleh menghargai firman Tuhan Alkitab yang sudah Kau berikan ini dengan sepenuh hati kami, sehingga kami boleh melihat hidup yang berharga adalah hidup yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, untuk kami yang sudah setia membaca firman-Mu, tolong kami untuk terus bertumbuh, makin setia, makin mencintai kebenaran firman-Mu yang berbicara intinya tentang Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mencintai kami. Bagi kami yang sedang undur, oh Tuhan, jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bertekad kembali dengan kekuatan Allah Roh Kudus untuk boleh mencintai firman Tuhan, merenungkannya, membacanya tiap-tiap hari. Karena kami tahu bahwa melalui Alkitab ini kami boleh mengenal akan penulisnya yang sudah mencintai kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan menolong kami dengan memahami kebenaran firman yang baru kami renungkan bersama, untuk juga boleh mengingat melalui hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan benar-benar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengar, hamba-Mu yang sudah menguraikan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri.